0: Dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia, Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
1: Realistis, maka tempatkanlah museum kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun apa namanya unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
0: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Linda Siagian, mengatakan museum kini dikembangkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun citra museum yang lebih inklusif dan mudah diakses, baik melalui kunjungan langsung maupun secara virtual.
2: Selanjutnya, bahwa visi misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian, begitu, bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat, begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak Museum dan Cagar Budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut, sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum, begitu.
0: Adapun di bidang edukasi, Museum Balai Kirti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi serta sejarah kepresidenan Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Osapulite melaporkan selengkapnya.
4: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
5: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kanya mengatakan, Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, di Jakarta. Tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
6: Litaqwiyat al-alaqa kull al-alaqat as-siyasiyya wal-iqtisadiyya wal-ijtimaiyya wal-diplomatiyya والتكامل المشترك الذي يفيد الشعب السوداني والشعب الأندلسي.
4: Ana utarjim khalilan habo. Beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan, Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
5: Sementara itu, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan Hasan membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Riko, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
7: Bagi kedua negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan kader, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan. Peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan. Sudan menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas, dan subur, serta sektor peternakan yang terbesar.
5: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
10: Baik, terima kasih. Saya Kompol Rismanto.
11: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip, Kelurahan Peleburan, Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi, sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
10: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti, dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang, dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Tantip.
11: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
12: Peserta, total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta, ada transportasinya sendiri.
11: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan mushaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mengatakan, untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah, dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
13: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama Musabaqoh Tilawatil Quran ada apa aja, mereka akan memberikan info dan kami juga menawarkan kepada kafilah kalau ingin berwisata kita ada bisnya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah.
9: Sementara, kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah tiba di Kota Semarang. Wagub Papua Barat Daya, Ahmad Nausral menegaskan, keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ Nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi,

0: Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam taaruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan, MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5 tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Beralih ke informasi mancanegara, para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel untuk menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Sabtu di KTT BRICS New Delhi, India. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI menggelar Trophy Tour and Giant Ball Parade menjelang berlangsungnya turnamen FIFA ASEAN edisi perdana pada pagi hari ini. Turnamen dimulai di pintu 6 Kompleks Gelora Bung Karno Senayan dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
3: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana tepatnya pada pagi ini dijadwalkan atau direncanakan akan diperkenalkan secara publik ataupun diperkenalkan lebih masif lagi trofi atau pengenalan trofi atau piala dari FIFA ASEAN yang akan menjadi edisi perdana yang akan digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dari divisi 1 dari 2 divisi yang akan digelar pada tahun ini bersama dengan Hong Kong. Dan berdasarkan jadwal sebelumnya, seharusnya pada pukul 7.15 rombongan rombongan untuk trofi tour dan juga Giant Ball Parade ini harusnya sudah tiba di Bundaran Hotel Indonesia. Namun informasi yang terakhir kami dapatkan saat ini rombongan parade dan parade dari trofi dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kawasan kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda yang mungkin telah mengakses rni.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2 yaitu di depan Hotel Le Meridien akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat yang akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia, di mana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD. Dan tentu nantinya ada sejumlah rangkaian di antaranya seperti trophy presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks. Dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trofi FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik yang bisa dikatakan. Dan tentunya jadwal sendiri dari pergelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24, namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25, di mana di Indonesia akan ada 8 tim termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah yang akan terbagi ke dalam 2 grup, di mana grup A akan digelar di GBK atau di Jakarta sebagai tuan rumah, sementara grup B itu akan berlangsung di Bandung, di mana Stadion Sijalak Harupat akan menjadi lokasi pelaksanaan dari turnamen tersebut. Dan nantinya Indonesia sendiri akan menggelar pertandingan home-nya di

0: Stadion Gelora Bung Karno Senayan, sementara lapangan latihan kali ini yang dipilih adalah lapangan dari PT IKA atau Estetika sekarang namanya, yang merupakan milik dari Kepolisian Republik Indonesia, di mana nanti lapangan itu akan menjadi lapangan latihan dari Timnas Indonesia selama gelaran FIFA ASEAN 2026. Saat ini kami masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan, di mana saat ini bisa sampai kami sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi diperkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia Nyara Bulutil oleh Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu warta berita dari Pro3 Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, masih kami ucapkan selamat pagi untuk semuanya. Selamat menikmati pagi minggu untuk pendengar di mana saja berada. Kita sapa dulu nih pendengar kita yang berada dalam Kota Melabuh dan pendengar kita di luar Kota Melabuh. Apa kabarnya untuk pendengar kita yang berada di Semelu ya? Apa kabarnya, bagaimana cuaca di sana? Dan juga ada pendengar kita di Aceh Jaya Abdi ya, dan juga Singkil, Tapak Tuan, juga Simelu dan juga Sinabang, dan juga untuk pendengar kita yang berada di Nagan Raya, Betung dan Ulen Jalan, Gempang, Tutut dan Pantai Cermin, dan juga untuk pendengar kita yang berada di Calang dan Pangat, Tenom, dan masih banyak lagi pendengar-pendengar kita yang berada di kejauhan sana. Apalagi pendengar kita yang berada di luar Aceh, masih kami ucapkan selamat pagi. Dan juga bagi Anda yang mungkin pagi minggu ini mempergunakan waktu sejak dari tadi untuk berolahraga ya. Karena juga olahraga itu penting ya, walaupun hanya 30 menit ya. Walaupun cuma jalan di tempat atau jalan santai, apapun itu jenis olahraga yang sudah dilakukan ya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Baik pendengar, kembali kami hadirkan beberapa pariwara dan lagu-lagu hiburan yang sudah kami siapkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Agak MPD, Rektor Universitas Tunku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tunku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Supranggono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar, untuk di suasana pagi hari ini tentunya kita masih terus bersama sampai ke pukul 9 nanti. Dan pendengar, kita masih bersama Pariwara dalam lagu hiburan dan juga nanti beberapa informasi yang ada juga tips yang akan kami sampaikan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Semoga pagi minggu ini dapat menjadikan pagi yang paling menyenangkan buat Anda semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Layaknya musim

0: GMA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq bila qomitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sungguh.
1: Baik, pendengar, kita masih mendengarkan lagu-lagu hiburan di musik ya, program dan informasi. Selanjutnya akan kami sampaikan satu informasi, kelompok disabilitas di Kabupaten Aceh Barat menegaskan komitmennya untuk hidup mandiri dan produktif serta menolak stigma sebagai pengemis jalanan. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Kelompok Disabilitas Aceh Barat Idrus saat acara panen ikan lele hasil budidaya sistem Biablok Kelompok Disabilitas di halaman Dinas Sosial Aceh Barat, yaitu Sabtu 12 September 2026. Idrus mengatakan para penyandang disabilitas merasa bahagia dan bangga atas perhatian serta kepedulian pemerintah Kabupaten Aceh Barat terhadap mereka, khususnya melalui program pemberdayaan ekonomi. Menurutnya, budidaya ikan lele melalui kolam Biablok menjadi salah satu bukti bahwa penyandang disabilitas mampu menjalankan usaha secara mandiri apabila diberikan kesempatan berdampingan dan dukungan. Ia berharap program pemberdayaan tersebut dapat terus dikembangkan dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam meningkatkan kemandirian ekonomi kelompok disabilitas. Idrus juga menyampaikan bahwa kelompok disabilitas di Aceh Barat ingin mengubah pandangan masyarakat bahwa penyandang disabilitas tidak selalu identik dengan ketergantungan dan meminta-minta di jalanan. Ia juga mengajak seluruh anggota kelompok untuk terus bekerja, mengembangkan usaha, dan memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia agar mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Mendengar itulah tadi satu informasi yang telah kami sampaikan di suasana pagi hari ini, yaitu yang kami kutip dari rri.co.id Melaboh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MHG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali mereka, tetap mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mulai berakhir sekaligus dengan berakhirnya lagu nanti pelukan terakhir, maka usai sudah tugas saya mau menemani Anda untuk hari ini. Tak lupa kami ucapkan selamat pagi, selamat berpisah, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya di sini John Nero Satria, Minggu 13 September 2026. Di kesempatan musik dan informasi hingga menjelang ke pukul 14, saya menemani Anda dan tetap setia bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami panca luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW 16 Aceh Barat. Apa kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Semoga sehat walafiat, tidak kurang satu apapun aktivitas Anda di pagi hari ini. Kami doakan tetap sukses selalu untuk Anda. Dan mengawali jumpa kita, satu lagu dalam musik informasi, Anugerah Terindah Untuk Anda.

0: akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini, kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabuh. Informasi dari rri.co.id, kembali untuk Anda, Kapolres Aceh Barat buka Persami Saka Bhayangkara, perkuat pembinaan karakter generasi muda. Dan Persami Training Center Saka Bhayangkara berlangsung selama dari 11 hingga hari ini, 13 September. Kegiatan tersebut menjadi kegiatan bagian dari pembinaan anggota Saka Bhayangkara untuk memperkuat kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab, serta kemampuan bekerja sama. Kapolres Aceh Barat menilai pembinaan generasi muda melalui kegiatan kepramukaan memiliki arti penting dalam membentuk karakter. Menurutnya, Saka Bhayangkara tidak hanya menjadi wadah kegiatan kepemudaan, tetapi juga ruang bagi peserta untuk belajar disiplin, membangun kebersamaan, dan menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan serta masyarakat. Kehadiran Polri dalam pembinaan Saka Bhayangkara juga menjadi bagian dari upaya membangun hubungan yang positif dengan generasi muda melalui interaksi dan kegiatan bersama. Peserta diperkenalkan pada nilai kedisiplinan, tanggung jawab, serta semangat pengabdian yang dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari. Selama mengikuti perkemahan, para peserta mendapatkan pengalaman melalui berbagai aktivitas kepramukaan yang mendorong terbentuknya sikap mandiri dan bertanggung jawab. Kebersamaan yang dibangun selama kegiatan juga menjadi bagian penting dalam memperkuat karakter dan kemampuan bekerja sama. Kapolres Aceh Barat menegaskan dukungan Polres Aceh Barat terhadap keberlangsungan pembinaan Saka Bhayangkara. Menurutnya, generasi muda perlu mendapatkan ruang yang positif untuk mengembangkan potensi diri sehingga mampu tumbuh menjadi pribadi yang disiplin, berkarakter, dan memiliki kepedulian sosial. Persami Training Center dijadwalkan berlangsung Minggu 13 September 2026 di Wing Perkembangan Paya Penaga. Dan ini satu informasi pendengar dari RRI.co.id, Kapolres Aceh Barat buka Persami Saka Bhayangkara, perkuat pembinaan karakter generasi muda. Dan Anda tetap setia bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabuh, dimanapun Anda berada di kesempatan hari ini, di akhir pekan, di hari Minggu. Bagi Anda yang ingin menghabiskan akhir pekan di pantai ataupun rekreasi bersama keluarga, selamat. Dan yang penting, ya, kita waspada saat mandi pantai, ya. Ya, di tempat dilarang mandi, kita tidak boleh mandi karena mengingat supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama kita terjadi. Dan pendengar, Anda tetap bersama kami. Satu lagu kembali, Lupakan Cinta dari Rosa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
2: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
1: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia CVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
2: Wah, terus harganya gimana nak?
1: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh, bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, dan banyak promo menarik.
2: Kapan kita beli, Mak?
1: Yuk, Bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
3: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, pendengar, dan masih dari rri.co.id untuk Anda. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM dampingi Wakil Bupati Said Fadil dalam kegiatan pembukaan turnamen sepak bola Piala Bupati Wakil Bupati tahun 2026 di Stadion Mini Kampung Cot Darat, Kecamatan Samatiga. Kemarin 12 September 2026 dalam sambutan Tarmizi mengatakan bahwa turnamen sepak bola Piala Bupati ini bukan hanya sekedar ajang kompetisi, tetapi juga merupakan ruang bagi para pemain dari 12 kecamatan untuk memperkuat silaturahmi. Pemerintah Aceh Barat sangat mendukung apapun untuk masyarakat, salah satunya adalah hiburan melalui olahraga. Tahun ini dikatakan ada turnamen bola voli dan mini soccer yang berlangsung dari September sampai November, jelas Bupati Tarmizi. Dikatakan para pecinta olahraga, baik itu pemain, supporter, ataupun yang terlibat dengan dunia olahraga, pastinya mereka semua anti narkoba dan juga anti judi. Dia berharap turnamen ini menjadi event yang baik dan jangan sampai ada pertengkaran. Panitia harus tegas. Jika ada yang ribut, keluarkan dan langsung diskualifikasi. Jangan boleh ikut turnamen lagi, jelasnya. Dan dia berpesan kepada panitia dan juga ofisial tim agar semua pemain yang akan bertanding menutup aurat dengan menggunakan celana legging panjang. Kemudian 30 menit sebelum maghrib, pertandingan harus sudah selesai. Jangan sampai turnamen-turnamen selama ini ketika sudah maghrib masih berada di lapangan bola kaki. Dan juga diharapkan kepada KONI, PSSI dan Persabar untuk melatih bibit-bibit atlet sepak bola yang ada di Aceh Barat. Mulai baik itu dari tingkat SD hingga SMA agar mereka nantinya menjadi pemain hebat dan dapat membanggakan nama daerah. Itu satu informasi, pendengar. Bupati Aceh Barat dan Wakil Bupati Said Fadil telah membuka Piala Bupati dan Wakil Bupati tahun 2026 di Stadion Mini Kampung Cot Darat, Kecamatan Samatiga, Sabtu 12 September 2026 kemarin. Dan Anda masih dalam musik informasi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW16 Aceh Barat. Apa kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Ya, mudah-mudahan sehat selalu. Dan bagi Anda yang berpergian, tetap hati-hati di jalan ya. Selamat sampai tempat tujuan. Mungkin Anda yang di akhir pekan ini mau liburan ke tempat rekreasi ya. Di berbagai tempat rekreasi yang ada di wilayah barat selatan Aceh, selamat ya bagi Anda yang mau liburan. Dan yang lagi istirahat di rumah, selamat istirahat di rumah sakit, di pasar-pasar ya, dimanapun berada, baik simpang pet di Betung Banggalang, di Pasar Bina Usaha, Pasar Tenom, ya, Pasar Calang, semuanya selamat pagi untuk Anda, sukses selalu untuk Anda. Satu lagu sabar dan doa untuk Anda di pagi hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harry Chandra, Branch Manager BSI Kantor Cabang Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 yang bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dari RRI.co.id kepada Nagan Raya, yang mana Ketua TPPKK Nagan Raya terima penghargaan Pelestari Tradisi Kuliner Aceh. Dan piagam penghargaan tersebut ya merupakan diserahkan oleh Ketua TPPKK Aceh Nyonya Merlina Muzakir Manap pada pembukaan ASSI 2026 yang berlangsung di Taman Sultanah Safiatuddin Banda Aceh di Jumat 11 September 2026. Pembukaan ASF 2026 secara resmi dilakukan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang diwakili pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Taufik SDMSI. Mengusung tema Calibrating the Authentic of Aceh Living Culinary Heritage ASF 2026 berlangsung hingga 14 September 2026. Festival tersebut menjadi ruang untuk merayakan kekayaan warisan kuliner Aceh sekaligus mempertemukan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM, gastronomi budaya, serta ekonomi kreatif. Dalam kesempatan tersebut, Nyonya Cut Indah Dekoraja Kemangan mengatakan keikutsertaan Nagan Raya dalam ACF 2026 menjadi momentum untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan kekayaan kuliner tradisional daerah kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda. Melalui anjungan Nagan Raya, dia ingin memperkenalkan berbagai kuliner tradisional yang menjadi warisan masyarakat Nagan Raya. Disebutkan sejumlah kuliner tradisional Nagan Raya yang ditampilkan dalam festival tersebut, diantaranya gulai jeru, timano, bungong kala, rebung, Ungkut tu, nicah on kaye, ungkut tu, boh itik tu, keling, anyang on petik, dan acar boh timon. Menurutnya berbagai kuliner tersebut tidak hanya memiliki nilai sebagai sajian makanan, tetapi juga mempresentasikan tradisi dan identitas budaya masyarakat Nagan Raya. Keberadaan kuliner tradisional ini bukan hanya soal makanan, tapi juga bagian dari tradisi dan identitas budaya yang harus terus dilestarikan. Cut Indah juga berharap pelestarian tradisi kuliner khas Nagan Raya dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat, pelaku UMKM, generasi muda, serta berbagai pihak terkait. Dia ingin berharap kuliner khas daerah tidak berhenti saja pada kegiatan festival, tapi terus dikembangkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dengan begitu, kuliner tradisional Nagan Raya tetap hidup, dikenal, memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Kuliner Aceh bagian dari identitas dan sejarah. Sementara itu, Sekda Aceh Taufik dalam sambutannya juga membuka secara acara kegiatan kuliner. Dikatakan melalui makanan dapat menelusuri jejak perdagangan, perjumpaan antara budaya, kekayaan alam, serta tradisi yang diwarisi lintas generasi. Karena itu, pemerintah Aceh dikatakan menyambut baik pelaksanaan ASF 2026. Dia ingin dunia tidak hanya mengenal rasa masakan Aceh, tapi juga cerita di baliknya tentang rempah, tradisi, sejarah, dan kehidupan masyarakat yang membentuknya. Itu pendengar satu informasi dari RRI.co.id yang telah kami informasikan, yaitu Ketua TPPKK Nagan Raya terima penghargaan Pelestari Tradisi Kuliner Aceh. Baik, dimanapun Anda berada, selamat pagi menjelang siang untuk Anda pukul 9.44 menit waktu Indonesia Barat di studio kami. Dan hari ini di hari Minggu 13 September 2026 yang merupakan akhir pekan, hari libur untuk Anda semua dan keluarga. Selamat berakhir pekan bagi Anda yang jalan-jalan ya, jalan santai, jalan ke tempat pariwisata ya. Selamat untuk Anda. Dan yang lagi di pasar, selamat berdagang. Yang di rumah sakit, yang lagi sakit, ya semoga cepat sembuh. Dan untuk Anda, mari hari ini kita gunakan sebagai hari libur. Kita manfaatkan hari libur ini untuk menyongsong lebih sejahtera dan lebih bahagia. Ada antara dalam satu lagu, Arul Indah ya.
1: Tes, tes, tes, tes, tes, tes. Oke. Okay.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melabo, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabuh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota beserta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Primer Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reeves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reus. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan back Lewis Kelly Miles. Gunners yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai Algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Back Sunderland, Reinildo menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Primer pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini, yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
1: Proud and disappointed.
0: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya, dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belomi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definiu de hoje como um partido de 45 minutos, partido acabado. Não tem mais história. A história pois seria il 3-1, il 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificuldad de presionar que o partido iba a ser un poco así. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Arina Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Arina Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan dua kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya.
4: It feels amazing, guys.
3: Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak satu pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya.
4: Oh,
3: Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan. Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Aryna Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Giantonio harus puas finish keempat diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya di

0: pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap timnas Indonesia yang akan bertanding.
1: Ya, jadi mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik gitu. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
0: Melalui kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Jakarta siap mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Pramono menilai penyelenggaraan FIFA ASEAN memiliki arti penting bagi Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkomitmen memberikan dukungan penuh.
2: Jakarta siap untuk menjadi tuan rumah yang baik. Dan seperti yang berulang kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA ASEAN Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Total akan ada 14 tim yang terdiri dari 11 tim Asia Tenggara dan 3 tim undangan. Seluruh tim dibagi ke dalam 2 divisi, di mana divisi pertama bertanding di Indonesia dengan lokasi pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu divisi 2 akan bertanding di Hong Kong. Akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin. Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir,

0: hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
2: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isan Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
1: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tejman Gopel membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum TP Yachida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tejman Gopel mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen, usai pertandingan menilai, kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
4: Kemenangan yang luar biasa buat kami, kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus, jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan, tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan, kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa, tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
1: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Ya. Nah, sayang gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat lawan Arema. Dan itu merusak kepercayaan diri para pemain.
1: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Masih dari Super League pendengar, strategi Ze Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Andovan Trian.
5: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Naguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Ze Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Ze Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
6: Bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore ini di sini. Tapi kita punya strategi dalam sisi latihan kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
5: Sementara itu, gelandang Madura United Ilhamsa mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
7: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol, mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi, Madura lebih beruntung dari PSS Sleman.
5: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
2: Selanjutnya PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
8: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
9: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap, kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan, tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
8: We will do everything to keep the points in Parepare.
10: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi, saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian. Tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
9: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut Darije juga berupaya mengembalikan nilai Siri Nampace dan Ewako dalam permainan PSM.
11: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
9: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
2: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Lembaga Penyiaran Publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang sentiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Bila tahu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Koloni Hendra Widodo, pendengar setia RRI dari Palembang, nak ucap tu selamat Hari Radio ke-81 buat RRI. Moga-moga di tahun ini RRI semakin memberikan banyak hiburan, pendidikan dan informasi penting. Dirgahayu RRI, sekali udara tetap di udara.
1: Sekian siaran Sentral Berita Olahraga dari Jakarta, dan kembali Anda bersama kami Radio Republik Indonesia Melabu yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Aceh Barat. Apa kabar Anda di kesempatan siang hari ini? Semoga Anda sehat walafiat di kesempatan siang hari ini, dan yang lagi siap untuk sarapan siang, ya makan siang maksud kami, ya selamat mempersiapkan dan segala sesuatunya. Untuk Anda yang dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan dari manapun Anda mau ke tempat tujuan, baik dari Melabu ya, yang dari Calang, yang dari Nagan ke Melabu dan sebaliknya ya. Selamat siang untuk Anda dan tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Melabu yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Aceh Barat. Semoga Anda sehat walafiat yang lagi di pasar, yang masih gelar dagangannya ya, seperti Pasar Bina Usaha, di Pasar Tenom, di Pasar Nagan Raya Simpang 4 dan Simpang 4 Jeram juga ya, dan juga di Betung Banggalang. Apa kabar Anda di sana? Semoga tetap sehat selalu dan mudah rezeki tentunya. Kami harapkan Anda tetap setia bersama kami Radio Republik Indonesia. Awal jumpa dalam Haba Getanyo ya, ada Safra Amelia Putro Hatimah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Habagetanyo, Mbak Uronyo. Ni Uro Minggu, 11 September 2026 dengan ulun Tuan Sino, John Nehru Satria. Hingga lagu-lagu Aceh, taputah, dan dengar bersama. Dan untuk tentu je, menghibur Tuan Nyo Mandung ni Mbak Uronyo. Dan sebuah lagu dari Abu Bakar Air, Nyona Gua Gulep Kuah Plik. Ah, ya, terdengar sama, Nyona Gua Kuah Plik.

0: khabar rumah Raja?
1: Salam untuk Cedera Alun yang dari Mata Buloh, Cik Din dan Kak Ali. Nyo dengar tabu lagu Gulai Plik ya. Semoga terhibur mentang dengan lagu-lagunya yang kamu kirim untuk Cik Din yang ada.

0: Cik Din sama Cik Ali di Mesa Bulung. Ha, kalau dah dengar sebuah lagu Gulai Plik dari Abu Bakar Air dan Almawati Air. Semoga terhibur ni bak luhuronyo dengan lagu yang kali kemau puda. Dan puhabat di dalam menu di Pamenteng mulai dari tempat tuan hingga di Betung Benggalang Nagan Raya, di Abdia, di Belang Pidi, di Pulau Simulu, di Calang Acaya Jaya dan Nagan Raya Mandum Cidaralun. Ni bak luhurnya tak dengar dengan lagu-lagu Aceh yang tak terompo 12 lalu. Dan alihnya kerana program Pro Dangdut. Dan jino mantang dengan lagu-lagu Aceh. Dan mari kita dengar sama-sama. Semoga lagu-lagunya jut terhibur. Cidara-cidara lu nipat na mantang nibak luhuronyo.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ya, Gino udah dengan Malina Omar dengan judul di Sabah Gedung. Dua Cinta. Kita dengar bersama. Semoga Bak Luhurnya sudah lalu terhibur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang cedera ipar mentong, nah di dahurunya, satu po, dua belah, tak baca berita bahasa Aceh, masa bawa berita. Dan tak dengar lagu-lagu, nah masa-masa SMA Cut Kemelawati.

saudara mendengar masa-masa SMA Cut Mulai Hati. Teman-teman ada dengar dan mungkin sebuah kenangan untuk tanya mandum dengar masa-masa zaman lipat di mata SMA. Dan nyo lagu memang lagu cukup tak trip kah? Dan semoga mendeng saudara lu mendum terhibur dengan lagu-lagu yang kamu hadirkan.

na Pasar Malam na Inan, Mandum, na Bustami dan rekan-rekan di Tanjung Bungong, bak lapangan Tanjung Bungong. Leho Mandum dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kamu putar di bak lehonyo di RRI Melabuh. Pak Doli, Pak Doli di Nagan Raya. Selamat lehon tu Pak Doli dan Mandum pendengar RRI. Nah, Bang Odon, Bang Eka, Mandum. Leho Mandum untuk cedera lu nipat nak menteng. Nak ke Endang. Ha? Ibu Mia di Suwadaya. Mandum, selamat leho. Dan Nacit Mak Tengok. Ha? Nipat Mena dan Nacit Ina di Langung. Ya? Semoga tetap semangat. Dan Mandum cedera lu nipat urungnya. Dan dengar lagu-lagu Aceh yang kamu putar. Nipat lehonyo. Semoga saja menteng. Cedera-cedera. Bisa terhibur dengan lagu-lagu Aceh yang kamu putar untuk cedera ni bak luhunya dan tetap semangat ya. Kita dengar lom lagu-lagu nah lagu-lagu Aceh Ranup Lambati ya. Ranup Lambati ya, lagu. Kita dengar sama-sama.

dengar dari berita bahasa Aceh. Kamu betul tu tak terjuk dalam lagu-lagu ke Kanta Buddha. Dan habar ronyo ruang inovasi di Tua Indrapuri Aceh Barat dilatih inovasi produk ungkut petugas kapasitas Poklasa Camat Laut dalam mengembangkan produk menilai tambah dan membangun usaha masyarakat yang nak tinggal di benih laut untuk berkelanjutan. Hasil perikanan yang nak di wilayah positifnya, gejuk nilai ekonomi lebih manyang, lebih diolah menjadi produk yang macam-macam sesuai dengan kebutuhan konsumen. Namun, pengembangan produknya bukan saja untuk memerlukan bahan baku masyarakat cit, kebutuhan pengetahuan, keterampilan, standarisasi produksi, kemampuan pemasaran. Ya, saudara. Kemudian upayanya dilakukan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan kelompok pengolah pemasar hasil perikanan Poklasa Camat Laut. Ya, Haji Johari di Tua Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Niba 8 September 2026. Kepegah lom. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan inovasi produk angkutnya dalam kegiatannya, anggota Poklasa Camat Laut gepelajari, geulah bahan baku ungkut menjadi bakso ungkut. Produknya menjadi salah satu bentuk inovasi yang jut dikembangkan kelompok untuk peluah usaha sekaligus tingkatkan nilai tambah ekonomi dari perikanan. Pelatihannya hanya berfokus bak pegat produk. Peserta cit ketemu pengetahuan mengenai pemilihan bahan baku, gleh peralatan, sanitasi selama pengolahan, ketepatan proses produksi keamanan pangan, dan konsistensi mutu. Pemahamannya terhadap aspek yang diperoleh produk yang dipegat oleh kualitas yang terjaga. Kegiatan pengabdian diketuai oleh Nabila, Ohti SPI MSI, melibatkan dosen program studi perikanan Universitas Teku Umar, Muhammad Arif SPI MSI dan Yusrizal MSI. Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatannya adalah Sulaiman dan Siti Melda. Pelaksanaan kegiatan CIT di P3 melalui kolaborasi kerjasama dengan School of Biological Sciences University Sains Malaysia. Keterlibatan dosen mahasiswa dan mitra internasional ciptakan ruang pertukaran pengetahuan pengalaman dalam mendukung pengembangan keterampilan masyarakat di bidang ulah produk ungkut. Meskipun melibatkan kalangan akademik dan mitra internasional, masyarakat tetap menjadi pusat kegiatan. Anggota Poklasa Camat Laut yang terlibat terlangsung dalam proses ulah nyan ungkut memahami setiap tahapan dan genilai peluang penerapan dalam kegiatan usaha kelompok sebagai kelompok ulah ungkut. Pemasar hasil perikanannya, Poklasa Camat Laut na peran penting dalam hubungkan kegiatan produksi dengan kebutuhan pasar. Kelompoknya dituntut mampu menghasilkan produk tetapi cit perlu menjaga mutu, mengembangkan kemasan, mempertentium, mempertegar jangkauan pemasaran. Pelatuhan inovasi produk menjadi relevan karena kebutuhan konsumsi konsumen terus berkembang. Masyarakat peroleh produk ungkut yang praktis, aman, berkualitas dan mudah diperoleh. Diversifikasi jut dibantu kelompok disesuaikan produk dengan kebutuhannya. Dan kegiatan 8 September nyawapnya dipertegar rangkaian pendampingan yang sekalam jika dilakukan dengan Poklasa Camat Laut programnya diangkat tema optimalisasi nilai tambah ungkut kering COVID melalui hilirisasi berbasis teknologi tepat guna, pengeringan petung ungkut, standarisasi produksi dari kelompok Poklasa Camat Laut yang di bawah di bawah Haji Joharinya. Melalui programnya kelompoknya menerima pendampingan dalam penggunaan alat petung ungkut tipe yang kabinet berbahan bakar gas LPG dengan pengatur suhu otomatis teknologi diputuri untuk membantu gatasi proses puto yang sekalam di bergantung bak kondisi cuaca. Pendampingan sekalam di cit mencakup penyusunan standar operasional prosedur penerapan hygiene dan standarisasi lagi yang ke begle, baik kuto, beraman dari kesehatan.
pengendalian mutu, penggunaan catatan produksi, hingga perkemasan, pelabelan, buah label, rangkaian kegiatannya, gebangun pondasi genom bagi proses produksi yang lebih gelih, terukur dan konsisten. Jika kegiatan segala di petegak teknologi dan standarisasi produksi, pelatihan kelinyo, peluah kemampuan kelompok, dan melakukan inovasi di verifikasi produk, kedua kegiatannya membentuk proses pembedaan yang saling berhubungan dan dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kebutuhan mitra. Lagi batung kut yang dipegat selamanya pelatihan bukan sekedar hasil akhir kegiatan. Produk yang menjadi media murno bagi masyarakat untuk gemupum proses pengembangan produk-produk yang baru mulai dari pengolahan bahan baku hingga menjaga kualitas hasil yang kali kepegat. Peningkatan kapasitas masyarakatnya hanya diukur dari kebersihan keberhasilan kepegat produk bak orang pelatihan. Dampak yang lebih penting bak kemampuan anggota kelompok untuk ulang proses secara mandiri, gepeten mutu, gepegat, perbaiki kelemahan dalam pegat dan kembangkan produk sebagai bagian dari usaha bersama. Keterlibatan dosen dari UTU, program studi perikanannya, mahasiswa turut menjadikan kegiatannya sebagai proses monor dua arah. Pengetahuan akademik yang diterapkan sesuai kebutuhan mitra, sedangkan pengalaman masyarakat, gejok pemahaman mengenai kondisi bahan baku, proses pegat ji, tantangan pemasaran di tingkat lokal, aliran kerjasama dengan School of Biological Sciences University Science Malaysia. Cik Gepetiga, perspektif kegiatan pengabdian kerja, nyan getunyok bahwa kolaborasi akademik lintah negara jid diarahkan untuk gejok manfaat langsung bak kelompok masyarakat melalui polaksar cama laut. Pengetahuan yang ditimbang diharapkan jut diterapkan dalam kegiatan produksi dibagikan bak anggota lain. Dengan demikian, pelatihan Hanapio sebagai kegiatan tersaat tapi cit menjadi bagian dari upaya petiga kelembagaan kemandirian usaha masyarakat dari Tua Indrapuri Aceh Barat. Proses inovasinya terus dikembangkan melalui pelajaran pembelajaran praktek pendampingan ketika masyarakat menemukan keterampilan yang sesuai dengan potensi ji, hasil perikanan jut diolah menjadi produk yang lebih bernilai, menjadi sumber usaha yang lebih berkelanjutan. Nyan cedera. Jadi, gepegat, gulah angkut lagi, karing, macam-macam kan. Dan nyan kali gepegat di Suak Indrapuri. Dan, cita boh berita dari Nagan Raya. Coba tekalan berita dari Nagan. Dan di Bauronyo. Kamu cik ni kalau mantang kalau berita dari Nagan. Taboh Bupati Nagan Raya raih penghargaan Prestisius Indonesia Bill Membelah Awards. Ya. Dan dalam ajangnya, Bupati Terka menerima penghargaan bak kategori apresiasi daerah peduli akses dan infrastruktur pendidikan. Dan penghargaannya menjadi bentuk apresiasi arti komitmen dan berbagai kebijakan pemerintah Nagan Raya dalam pencegah akses pendidikan sekaligus meningkatkan infrastruktur pendidikan di daerah. Bupati Terka selamanya dikenal sebagai sosok pemimpin yang perhatian terhadap sektor pendidikan. Dalam berbagai kesempatan, Terka selalu ditegaskan penting pendidikan sebagai pondasi pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan nak investasi masa uku merupakan pernyataan tegah yang ka melekat dalam berbagai pidato dan arahan Bupati Terka terkait pembangunan pendidikan di Kabupaten Nagan Raya. Di masa kepimpinan Bupati Terka, pemerintah Nagan Raya akan berupaya memastikan ketersediaan sekolah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain tersedia sekolah, pemerintah cik gejuk perhatian terhadap keterjangkauan sekolah sebagai pusat didiknya. Sebagian besar siswa mungkin menjangkau sekolah dengan jarak yang relatif terjangkau. Sementaranya bagi siswa yang menang di wilayah akses lebih jauh, dukungan transportasi turut dijuk termasuk melalui penyediaan bus sekolah oleh pemerintah maupun dukungan transportasi dari pihak swasta. Komitmennya nak pemerataan akses pendidikan diwujudkan melalui kebijakan
Gu gratiskan pendidikan bak seluruh sekolah negeri di Kabupaten Nagan Raya tanpa gecek peng untuk ungkoh yang dipertegak melalui surat edaran bak seluruh sekolah negeri di daerah Nyan. Gepegalam pemerintah Nagan gealokasikan beasiswa bagi siswa santri mahasiswa sebagai bagian dari upaya gebantu masyarakat dan peserta didik dalam gepenuh kebutuhan pendidikan serta gedukung keberlanjutan proses mengono. Sejalan dengannya perkembangan teknologi pemerintah CIT di Nagan Raya secara bertahap gepetiga akses digitalisasi internet teknologi pendidikan untuk gedukung proses belajar mengajar di sekolah. Telah tabah terobosannya yang menjadi perhatian nak keberhasilan Bupati TRK gehadir sekolah rakyat di Nagan Raya. Kehadiran programnya hana terlepas dari lobi komunikasi yang serius Bupati dengan pemerintah pusat. Sekolah rakyat dipegat sebagai telah tabah upaya pertiga kesetaraan akses pendidikan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu dan kelompok masyarakat rentan sehingga wanyan mendemung kesempatan pendidikan yang lebih god. Dari sisi sumber daya manusia, pendidikan pemerintah Nagan CIT terupaya secara maksimal gepenuh kebutuhan guru di tip rumah sekolah supaya proses mengonom mengajar jut berjalan dengan maksimal. Terobosan lain Bupati TRK CIT bidang pendidikan naku geputubit peraturan Bupati Nagan Raya nomor 13 tahun 2026 tentang penerapan jam nol bagi siswa SD dan SMP. Kebijakan jam nolnya naku bagian dari upaya pemerintah daerah gepegat karakter spiritualitas peserta didik sejak dino. Melalui kebijakannya, peserta didik didorong untuk hadir lebih awal di sekolah. Mutimeng tegak dalam berbagai aspek termasuk nilai keagamaan, literasi dan numerisasi serta kebudayaan. Cidara Lung, programnya diharapkan tidak hanya gebentuk peserta didik yang na kemampuan akademik, tetapi cidna karakter, kedisiplin dan spiritualitas, kecintaan terhadap budaya. Dan lain ji, pertiga infrastruktur pendidikan. Hana ba aspek akses perhatian pemerintah Nagan Raya CIT diarahkan ba peningkatan infrastruktur pendidikan. Pemerintah daerah terus hadirkan ruang kelas yang memadai melalui pembangunan maupun rehabilitasi fasilitas sekolah lagi pegot ruang yang ka hana layak le. Selainnya berbagai fasilitas pendukung pendidikan CIT terus ditingkatkan antara lain sanitasi, gleh rumah sekolah, transportasi bos sekolah, dukungan teknologi serta berbagai sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar. Berbagai kebijakannya menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa masyarakat Nagan Raya hanya mutemeng kesempatan bersekolah tapi cit mutemeng lingkungan pendidikan yang layak dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penghargaan yang menjadi motivasi alih getrimeng penghargaan dari pemerintah pusat. Rasa syukur kepada penghargaan yang bukan semata penghargaan bagi bupati kepala daerah tapi cit apresiasi terhadap kerjasama seluruh jajaran pemerintah di Kabupaten Nagan Raya, insan pendidikan, masyarakat serta seluruh pihak yang selamanya ikut dukung pembangunan pendidikan di daerah. Bupati TRK ketegaskan penghargaan yang justru menjadi motivasi untuk terus ditingkatkan pembangunan dan pelayanan bak masyarakat di Nagan Raya. Dan Bupati Ciga ajak seluruh masyarakat yang na di Nagan untuk sama-sama menjaga semangat membangun daerah yang gujuk dukungan terhadap berbagai program pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan. Gemohon doa mandum seluruh elemen masyarakat Nagan supaya terus ditingkatkan kegiatan pembangunan untuk Nagan Raya yang lebih maju. Yan eno nilai cedera haba uronyo kama putruh bak cedera dalam berita bahasa Aceh dengan ulun tuan John Nehru Satria. Sampai merumpok lom dalam berita bahasa Aceh dengan ulun tuan John Nehru Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan cedera berita bahasa Aceh kali kita dengar bersama dan terlanjut lom lagu-lagu Aceh. Yakub Telah yo. Yakub Telah coba ada dengar sebuah lagu
Nyo nak ke lagu-lagu zaman ya. Tak apa dengar lom tu cedera mandum kena lagu-lagu lamanya memang sangat melekat ya. Melengket dan penuh inspirasi dan tersama-sama ada dengar. Nah Yakub. Dailah bidan langsang.

0: Cedera dengan lagu Yakub Tek lah, Bidang Langsa. Dan kamu beritai kemandang Adan Leho untuk leh bakat selatan naka. Tak tu 12 pukul 12 lewat 25 minit. Untuk di Cedera Lung na Abdiya, yang Adan Leho bak pukul 12 lewat 22 minit. Kemudian Cedera Lung yang nari calang, sekitar tenom untuk dalam duan sekitar di Adan Leho bak poh 12 lewat 27 minit. Cedera Lung yang dari Dagan Raya, Adan Kemandan Leho kemandang bak poh 12 lewat 24 minit. Kemudian, untuk Pulau Temelu sekitar di Adan Kemandan Leho kemandang bak poh 12 lewat 24 minit. Yang cedera, terdengar dalam lagu-lagu Aceh yang kamu putar untuk cedera.
1: E-Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Cedera, terdengar sebuah lagu dari Salutan. Nah, Tapak Tuan Aceh Selatan. Terdengar sama-sama sebuah lagu. Semoga cedera lung terhibur di balik huruknya.

Tuhu mandum tu cedera lu nyana tepat tuan Aceh Selatan. Bahaba cedera, semoga cedera mandum nyana di tepat tuan Aceh Selatan. Sehat walafiat dan sukses selalu. Doa kamu dari RRI Melabu. Pantau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidara di Pana Mantang untuk luhurnya yang tengah istirahat, ya selamat istirahat dan dengar lagu-lagu Aceh, Dino Na Lembin, ya. Lagu Lembin Donya Peng, ya. Kita dengar sama-sama dulu, ya.

0: Pemben janda adikut. Ya, ni tengok bukan lembin lah. Ya, ban cedera lun. Jadi peng hana segala-gala lagi. Yang peng makwa, baik takut. Ya. Mudah-mudahan hana yang mengkut-kut peng makwa. Nah, Said Azmi doa dalam moto doa moto bunda doa yang sebuah lagu yang sangat terinspirasi oleh karya Said Azmi. Terima kasih. Anda po tanah lintas berita lintas sepekan dan Kumandang Luhu naku bapoh 12 lewat 25 minit.
1: Supramolecular dengan Supramolecular.
0: Lagu-lagu Aceh untuk cedera pemandang tak dengar motor doa bunda.

Kita pegat batun kumlah kumpul tujuh ya. Ha, manteng kumlah kumpul tujuh lagunya sangat viral yang karya Said Azmi yang merupakan putra dari Aceh Barat.

bendera ta pihlesiat ta kumandang azan leho ka saji tanyo semayang leho dan semoga saja amal ibadah kita nyo diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit. Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika emak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan emak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin. Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya, walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung. Tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
2: Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
1: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya.
2: Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin.
1: Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa. Karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu, si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Dia SOS MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Saudara, kita ikuti Lintas Siang bersama produksi Radio Republik Indonesia Melaboh. Berita-berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Melaboh, reporter RRI Melaboh. Kita dengar bersama buletin sepekan Minggu 13 September 2026.
3: Saatnya kita ikuti buletin sepekan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melaboh dengan warta berita buletin sepekan.
3: Anda sedang mengikuti buletin sepekan.
2: Selamat siang pendengar. Pemirsa, tim redaksi Melaboh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Dinas Kesehatan bersama Dinas Sosial Aceh Barat lakukan penanganan terhadap akbar remaja dengan kondisi disabilitas intelektual atau retardasi mental di Desa Ujung Nga, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat. Aksi donor darah yang digelar RRI Melaboh bersama Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Melaboh dan PT Jasara Harja Melaboh berhasil mengumpulkan 31 kantong darah.
4: Bisa mengambil pelajaran atau ilmu sehingga bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Untuk pengumuman sendiri kita nanti serahkan ke panitia pelaksana.
1: Berita pertama, Dinas Kesehatan bersama Dinas Sosial Aceh Barat lakukan penanganan terhadap Akbar, remaja dengan kondisi disabilitas intelektual atau retardasi mental di Desa Ujung Nga, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
2: Kesehatan Kabupaten Aceh Barat bersama Dinas Sosial melakukan penanganan terhadap seorang remaja yang bernama Akbar dengan kondisi disabilitas intelektual atau retardasi mental di Desa Ujung Nga, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Barat, Evi Darni, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi Akbar sekaligus memastikan penampingan dan pelayanan kesehatan berjalan secara optimal. Saat ini pihaknya terus melakukan penampingan dan juga memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pola pengasuhan dan penampingan yang sesuai dengan disabilitas intelektual itu.
3: Ini memang dalam pengawasan. Sebenarnya dia bukan ODGJ, tapi anak dengan retardasi mental, IQ-nya tuh rendah. Nah, muncul gejalanya seperti ODGJ itu karena pola asuh kepanikan orang tua menghadapi anak-anak yang retardasi mental tersebut, sehingga dia terkesan seperti anak yang yang gangguan jiwa. Meskipun demikian, karena pola asuh yang terus-menerus yang tidak sesuai dengan bagaimana mengasuh anak-anak yang retardasi mental, sehingga dia kan mengarah ke gangguan jiwa. Mengarah, belum terdiagnosa saat ini dalam pengobatan dan pengawasan teman-teman puskesmas. Jadi untuk anak ini belum dikategorikan ODGJ.
2: Untuk memastikan penanganan berjalan terpadu, Dinas Kesehatan juga melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial bisa mencari solusi terhadap kondisi keluarga dengan membantu upaya penyediaan tempat tinggal yang lebih layak. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga berharap dengan adanya dukungan lintas sektor dan kepedulian masyarakat dapat membantu Akbar memperoleh penampingan yang tepat dengan lingkungan yang aman serta pemenuhan kebutuhan dasar sebagai kualitas hidup dapat terjamin dengan baik. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Kecik Gampung Ujung Baru Daswin mengajak masyarakat menjadikan pesan dakwah dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman kehidupan. Ajakan tersebut disampaikan usai ceramah agama di Masjid Jami Baitur Rahim, Gampung Ujung Baru, Kecamatan Johan Palawan, Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
4: Geci Gampung Ujung Baru Daswin mengajak masyarakat mengambil pesan-pesan dakwah dalam peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan usai pelaksanaan ceramah agama dalam rangka Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Jami Baitur Rahim, Gampung Ujung Baru, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Minggu malam.
5: Harapan kita kepada audien khususnya dan seluruh masyarakat yang hadir, mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran atau ilmu sehingga bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Daswin mengatakan peringatan Maulid tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan keagamaan yang turut mendukung program mencetak 1 juta hafiz di Indonesia bersama Yayasan Amanah Muslim Indonesia. Ceramah agama menghadirkan Syekh Abdurrahman Jaber sebagai penceramah yang mengajak masyarakat menjadikan momentum Maulid sebagai awal untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui pengenalan dan pembelajaran sirah nabawi. Ia menyampaikan bahwa kecintaan kepada Rasulullah tidak cukup hanya dengan memperingati kelahiran beliau, tetapi perlu dibuktikan dengan mempelajari perjalanan hidup serta meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdurrahman juga mengajak masyarakat mengenalkan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak sejak dini serta menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman dalam kehidupan. Ia mendoakan masyarakat Gampung Ujung Baru menjadi masyarakat yang saleh dan salehah serta anak-anak mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti Buletin Sepekan. Pendengar dan pemirsa, Warta Siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita selanjutnya. Aksi donor darah yang digelar RRI Melabuh bersama Rumah Sakit Umum Cutnya Adin Melabuh dan PT Jasara Harja Melabuh berhasil mengumpulkan 31 kantong darah. Berikut laporan selengkapnya.
6: Aksi donor darah yang digelar RRI Melabuh bersama RSUD Cutnya Adin Melabuh dan PT Jasara Harja Melabuh berhasil mengumpulkan 31 kantong darah. Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 tersebut berlangsung di RSUD Cutnya Adin Melabuh Rabu pagi. Dari 50 peserta yang mendaftarkan diri, sebanyak 31 orang berhasil mendonorkan darah dan terkumpul 31 kantong darah, sementara 19 peserta lainnya belum dapat mendonorkan darah karena tidak memenuhi persyaratan donor. Darah yang terkumpul terdiri dari 4 kantong golongan A, 13 kantong golongan B, 12 kantong golongan O, dan 2 kantong golongan AB. Kepala RRI Melabuh Tuku Haris Fadila mengatakan kegiatan donor darah menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 sekaligus bentuk kepedulian sosial RRI kepada masyarakat.
7: Jadi RRI tidak hanya melakukan siaran, Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh Bapak Wadir tadi, kami tetap setia. Tugas kami yang pertama adalah menyelenggarakan siaran pendidikan, mendidik masyarakat, mendidik pembinaan dengan berbagai aspek. Kemudian yang kedua, kami berfungsi untuk menyampaikan informasi, how to inform. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah memberikan hiburan yang menyehatkan. Jadi ada hubungan dengan penyakit, hiburannya menyehatkan.
6: Menurutnya, rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 di RRI Melabuh tidak hanya diisi dengan siaran dan hiburan, tetapi juga berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti santunan, kunjungan ke panti asuhan, aksi bersih pantai, donor darah, hingga kegiatan penanaman pohon. Haris menjelaskan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut sejalan dengan fungsi RRI dalam memberikan informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Ia menambahkan kegiatan donor darah juga menjadi bagian dari upaya RRI membangun kepercayaan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Wakil Direktur RSUD Cutnya Adin Melabuh, Malikul Rusti, mengapresiasi kepedulian RRI Melabuh yang turut membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien di rumah sakit.
8: Kami mengucapkan terima kasih kepada LPP RRI Melabuh yang dalam rangkaian HUD-nya yang ke-80 tahun bersedia untuk melakukan kegiatan sosial kemanusiaan yang sangat berguna bagi masyarakat, yaitu donor darah. Kami menyambut baik karena memang dalam pelayanan kesehatan ke pasien ini memang membutuhkan banyak sekali darah. Jadi hasil dari pelaksanaan donor darah ini memang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan pasien yang ditemani di rumah sakit.
6: Selain membantu memenuhi kebutuhan darah rumah sakit, donor darah diharapkan dapat menjadi gerakan kemanusiaan yang terus tumbuh di tengah masyarakat. Reporter RRI Melabuh, Irham Syam.
1: Pelaksanaan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional Kabupaten Aceh Barat Cabang Tari Kreasi Jenjang SD dan SMP digelar di Aula Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
9: Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N Jenjang SD dan SMP Kabupaten Aceh Barat memasuki hari kedua pada Selasa 8 September 2026. Cabang Tari Kreasi digelar di Aula Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat yang mana diikuti oleh 14 peserta di tingkat SD dan 6 peserta di tingkat SMP. Yang mana penampilan tersebut menjadi bagian dari rangkaian perlombaan seni yang memberikan ruang bagi siswa untuk menunjukkan kreativitas dan kemampuan mereka dalam mengembangkan karya. Juri Tari Kreasi tingkat SMP, Agung, mengatakan seluruh peserta telah memberikan penampilan yang luar biasa, yang mana penilaian dilakukan terhadap 6 peserta tingkat SMP yang berasal dari sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Aceh Barat.
10: Alhamdulillah sudah selesai dan semuanya memberikan penampilan yang luar biasa. Untuk pengumuman sendiri kita nanti serahkan ke panitia pelaksana.
9: Ia juga menjelaskan ketentuan dalam perlombaan secara umum tetap mengacu pada aturan yang telah ditetapkan, namun tema yang diangkat dalam tari kreasi dapat berubah setiap tahunnya, yang mana pada pelaksanaan tahun ini peserta menampilkan karya dengan tema Pesta Rakyat. Menurutnya, perubahan tema setiap tahun menjadi salah satu bagian yang mendorong peserta untuk terus mengembangkan kreativitas dalam mempersiapkan karya. Dari sisi peserta, salah satu peserta FLS 3N dari SMP Negeri 7 Kawai 16 mengatakan persiapan untuk mengikuti lomba dilakukan selama kurang lebih 1 minggu. Waktu tersebut digunakan untuk mempersiapkan penampilan peserta tim sebelum tampil di hadapan dewan juri.
11: Harapannya semoga bisa juara di sini, bisa lebih berkembang lagi, pokoknya bisa menampilkan yang terbaik untuk kedepannya.
9: FLS 3N jenjang SD dan SMP Kabupaten Aceh Barat berlangsung selama 4 hari, mulai dari tanggal 7 hingga 10 September 2026, yang mana pada tanggal 7 September digelar pantonim tingkat SD dan ansabel campuran 3 alat musik tingkat SMP. Hari kedua, 8 September, diisi tari kreasi SD dan SMP, dan selanjutnya 9 September digelar mendongeng SD dan kreativitas musik tradisional SMP. Kemudian 10 September ditutup dengan lomba menyanyi solo SD dan tingkat SMP. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian buletin sepekan edisi hari ini, Minggu 13 September 2026. Saya John Nehru Satria, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Demikian buletin sepekan hasil liputan reporter RRI Melabuh selama sepekan.

0: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti buletin sepekan produksi tim reporter RRI Melabuh selama sepekan. Dan kembali Anda bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh dalam program Prodang di kesempatan siang hari ini. Dan dimanapun Anda berada, selamat siang dan selamat beristirahat bagi yang sedang beristirahat. Dan dalam perjalanan kami ucapkan selamat sampai ke tempat tujuan. Semoga saja di siang hari ini kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan lagu-lagu dangdut kami hadirkan untuk Anda. Dan terus bersama kami Pro 1 RRI Melabuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang Pro Dangdut. Apa kabar Anda semua di siang hari ini? Semoga selalu bahagia dalam keadaan damai ya. Sukses selalu untuk Anda dan lagu-lagu dangdut dalam Pro Dangdut kami hadirkan untuk Anda. Bagi Anda yang ingin tersambung bersama kami di 0811 688 9697 ya. 0811 688 9697 dimanapun Anda berada. Baik di Sulawesi, pendengar kami di Langsa, di Riau ya. Yang ingin bergabung di 0811

0: Apa kabar Anda semua di Pro Dangdut di siang hari ini? Yang ingin bergabung kami buka line telepon 0811-688-9697. Walaupun Anda tadi ada Maggie Zakaria, Seribu Benang Cinta telah kita dengarkan bersama. Selanjutnya ada di ujung telepon sudah ada rekan kita, ada Ina di Langung. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar nih Ina di Langung?
1: Kabar baik.
0: Baik, sehat ya.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Pro Dangdut adalah kita. Kita adalah dangdut.
1: Iya,
0: betul
1: sekali. Aman
0: tuh. Baik. Mau lagu apa nih Ina di siang hari ini?
1: Oh, lagunya. Yang sedang saja ya, Seriwan.
0: Sedang-sedang.
1: Iya.
0: Aduh, sedang sekali. Sedang-sedang dua kali dia.
1: Iya, yang sedang-sedang saja.
0: Iwan.
1: Udah jumpa kan?
0: Udah ada. Sedang-sedang saja. Ada Iwan ya.
1: Iya.
0: Oke, sudah dapat lagunya. Ina mau kirim salam buat siapa di siang hari ini? Silakan.
1: Salam buat semuanya ya.
0: Buat semua dari A sampai Z ya.
1: Iya betul.
0: Iya baik.
1: Bu Ranjon, selamat bertugas.
0: Baik, Ina ya, terima kasih. Terima kasih Ina. Baik, ya, kita dengarkan langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ina di Langung. Ada lagunya Iwan. Sedang-sedang saja.

0: Itu sedang-sedang saja sudah kita dengarkan bersama dari Iwan ya, request dari rekan kita Ina di Langung. Dan selanjutnya sudah ada Odon di kabel. Kita sapa dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Bang Odon?
1: Wah, kabar baik.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Udah mulai panas lagi siang. Panas ya?
1: Panas-panas.
0: Iya, panas dingin. Dalam panas pasti ada dingin, dalam dingin pasti ada panas, kan begitu Bang Odon ya?
1: Jelas.
0: Oke, Bang Odon mau request atau mau kirim salam atau silakan.
1: Salamnya buat semua-semua tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Lagunya Carmilla aja.
0: Carmilla ya?
1: Ya.
0: Dari siapa tuh?
1: Dari siapa aja boleh.
0: Carmilla biasanya siapa, laki apa cewek dia tuh?
1: Cewek.
0: Siapa ya? Kalau Bang Odon tahu siapa penyanyinya?
1: Siapa namanya? Pitaloka.
0: Hah?
1: Pitaloka.
0: Ika Waka.
1: Pitaloka.
0: Oh, Pitaloka. Pitaloka. Oke, oke, oke. Kita lihat ya. Carmilla dari Vita Alfia adanya nih.
1: Ah, iya, iya, iya.
0: Boleh ya?
1: Boleh.
0: Kita coba dengar dulu apa benar lagunya ini. Nah, ini dia. Itu boleh?
1: Iya, ada ini mantap tuh.
0: Hah?
1: Oke.
0: Oke, kirim salam?
1: Salamnya buat semua-semua lah tanpa terkecuali.
0: Oke, buat semua tanpa terkecuali ya.
1: Selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih.
1: Tetap semangat, Bung.
0: Tetap semangat sekali di udara, tetap di udara.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Odon di kabel sudah bergabung bersama kita. Dan kita dengarkan satu lagu dari Bang Odon, requestnya ada Vita Alfia, Carmilla.

0: Itu dia Carmilla. Wow, wow, Carmilla dari Vita Alvia baru saja berakhir pukul 13.42 menit waktu di studio kami saat ini. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0811-688-9697 kami buka untuk Anda. Di ujung telepon sudah tersambung dengan Eka di kabel. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lu dangdut.
0: Hampir sama suaranya. Ini pasti berdua sama Bang Odon, enggak ada yang lain nih. Ya kan?
1: Iyalah.
0: Enggak ada yang lain, enggak ada yang ketiganya, enggak ada ya.
1: Mirip kali apa, Bang?
0: Hah?
1: Mirip kali.
0: Mirip.
1: Karena gini, hampir semua penyiar hampir kejebak.
0: Itu dia. Tapi jangan kejebak, sampai kejebak.
1: Yang enggak ada kejebak satu, Barino.
0: Iya, tahu dia. Ah,
1: kalau karena dia udah sering.
0: Dia kawannya, lain, kan?
1: Ah, itulah tuh. Kalau yang lain, hampir semua.
0: Oke.
1: Okay, Fadil, dulu Bang Hendy gitu juga.
0: Baik. Di siang ini lagi ngapain nih? Lagi santai rebah-rebahan.
1: Lagi ngomong nih, lagi santai-santai nih.
0: Santai aja ya. Oke, okay. Baik. Mungkin mau request atau mau salam-salam, silakan Bang Eka.
1: Salamnya buat semua-semua aja ya.
0: Ya.
1: Ah, ini mau request lagu Bang, boleh Bang?
0: Boleh dong. Lagu
1: judulnya
0: apa nih?
1: Judulnya Rumput Tetangga ya.
0: Rumput Tetangga.
1: Bella Nova.
0: Bella Nova.
1: Ya, Bella Nova.
0: Ya. Ada dia nih. Halo,
1: bukan
0: Bella Nova.
1: Rumput Tetangga, Rumput Tetangga.
0: Rumput.
1: Itu lagu.
0: Rumput Tetangga ya, Bella Nova.
1: Ada ya? Kan?
0: Ada.
1: Oke Bang, itu aja ya.
0: Itu aja.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Eka sudah bersama kita. Tadi Bang Odon, sekarang Bang Eka. Dan dengan lagunya request Rumput Tetangga dari Bella Nova. Cuma

0: Dia rumput tetangga sudah berakhir setelah lagu request dari Bang Eka di kabel. Semoga Bang Eka di sana, Bang Odon juga terhibur. Di ujung telepon sudah ada yang masuk, kita sapa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar ini Tengku?
1: Kabar baik-baik saja.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Semangat, tetap semangat, alhamdulillah. Semangat.
1: Ya. Walaupun panas, semangat ya.
0: Ya, panas-panas semangat. Ya, dingin-dingin semangat, juga semangat.
1: Apa, semangat 45 ya?
0: Semangat sekali di udara, tetap di udara.
1: Ya, betul-betul.
0: Baik, mau request atau mau salam-salam, silakan nih.
1: Kalau salam-salamnya semua penggemar Pro 1 Melabuh.
0: Semua.
1: Semuanya.
0: Ya, baik.
1: Dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke.
0: Ya, betul. Lagunya apa nih?
1: Lagunya... apa ya? Terserah Om John lah.
0: Ya, enggak ada ini. Enggak ada lagu.
1: Kalau lagu ada, teman-teman terserah sama Om John pilih untuk saya satu yang enak.
0: Oh, gitu. Yang enak apa ya?
1: Pokoknya yang enak lah kita dengar lah, enak kita makan. Enak kita dengar lah.
0: Cowok apa cewek ini maunya?
1: Cowok boleh, cewek boleh.
0: Cinta Sabun Mandi mau?
1: Boleh.
0: Ataupun 11-12.
1: Kalau kita sabun mandi nanti hilang cintanya. Kalau habis sabun mandi udah hilang cintanya.
0: Udah habis sabun kan? Hilang cintanya. Udah
1: habis pun hilang cinta.
0: Iya, oke kita dengarkan ya. Cinta Sabun Mandi.
1: Oke, okay, assalamualaikum.
0: Oh, ini bukan cinta sama mandi. Kalau bulan bisa ngomong keluarnya rupanya ya. Gak apa-apa, Dul Sumbang. Nini boleh, Karlina. Kalau bulan bisa ngomong,
1: sayang
0: gitu dia.
1: Ngomong, ya.
0: Iya. Sayangnya bulan gak bisa ngomong. Oke, kita dengar bersama ya. Makasih.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nini Karlina dan Dul Sumbang.

0: Kalau bulan bisa ngomong, sudah berakhir dengan baik request dari saudara kita tadi, Bang Ridwan. Dan selanjutnya ada Mak Dengoh di Sama Tiga, kita sapa. Assalamualaikum, Mak Dengoh.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar, Mak Dengoh?
1: Dangdut
0: adalah kita. Iya. Sehat, Mak Dengoh, ya. Baik, siang ini Mak Dengoh mau request atau mau salam-salam, silakan Mak Dengoh.
1: Salamnya buat semua-semua yang udah masuk. Terus satu RI Melabung. Lagunya Jeritan Hati.
0: Jeritan Hati dari siapa tuh?
1: Mirna Wati.
0: Oh iya, Mirna Wati, ya.
1: Iya.
0: Oke. Jeritan Hati Mirna Wati. Kita coba
1: terima
0: lihat, ya.
1: Terima kasih, Bu.
0: Baik, Mak Dengoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Dengoh Sama Tiga. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar, request lagu lagi dari Mak Dengoh ada Jeritan Hati Mirna Wati.

0: 59 menit waktu Indonesia Barat di studio kami. Anda masih dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. 0811-688-9697 kami buka kembali. Untuk Anda yang sedang beristirahat di siang hari ini, selamat beristirahat. Dan yang sudah makan siang, ya selamat makan siang. Semua semoga terhibur di siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kak Endang.
1: Iya, Bung John.
0: Apa kabar nih, Kak Endang?
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Alhamdulillah ya. Apa aktivitas hari ini?
1: Lagi? Ya di rumah aja.
0: Di rumah aja. Cuaca bagus di Rundeng ya? Enggak ada mendung enggak?
1: Kayaknya panas sekali.
0: Oh, panas. Iya. Sama berarti panas di sini juga ya. Oke, Kak Endang. Iya. Kak Endang di siang ini mau request lagu ataupun mau kirim-kirim salam nih?
1: Oh, enggak ada pantun.
2: Boleh pantun terus, enggak ada masalah.
0: Pantun terus.
1: Di sana gunung, di sini gunung.
2: Cakep.
1: Di tengah-tengah kebun melati.
2: Iya.
1: Abang bingung, adik pun bingung.
2: Jangan.
1: Sama-sama menanggung hati.
2: Cakep. Waduh, sama nih.
1: Lagunya. Kau milikku, aku milikmu.
2: Mantap.
0: Jadi kau milikku, aku milikmu ya.
2: Sabar ya, sabar Kak Endang ya. Karena ini harus persiap dulu. Kau milikku.
1: Kau milikku, aku milikmu.
2: Siapa yang bawa itu?
1: Helen Saparinga.
2: Helen Saparinga.
1: Iya, dangdut.
2: Oh, dangdut ya?
1: Iya.
2: Sabar Kak Endang ya. Oke.
1: Iya.
0: Iya, udah keluar. Aku milikmu selamanya, Helen nih.
2: Helen Saparinga. Aku masih milikmu. Yang mana ini?
1: Helen Saparinga.
2: Helen ya, Helen. Helen ada nih, tapi aku milikmu selamanya.
1: Dangdut pop. Tupop ke dangdut. Oh, ini dangdut.
2: Dangdut ya.
1: Uh-uh.
2: Belum keluar nih, gak mau keluar yang lain ada. Gak mau keluar deh nih.
1: Kadang aku milikmu, kamu milikku kadang gak.
2: Oh gitu ya.
0: Coba apa balik. Judulnya? Aku milikmu.
1: Tadi kan Kak Nen bilang kau milikku.
0: Sekarang?
1: Aku milikmu.
0: Sekarang?
1: Sekarang balik lagi.
0: Apa?
1: Aku milikmu, kamu milikku.
2: Aku milikmu, kamu milikku.
1: Coba balik.
2: Helen.
1: Helen Saparinga.
2: Dangdut ya. Kita dangdut. Minta dangdut nih. Nah, aku milikmu selamanya.
0: Dia nggak keluar juga. Kenapa nih? Koplo. Nggak ada juga. Aku milikmu, kamu milikku. Ini ada nih. Coba siapa
1: ada.
0: Ya? Ada. Cuma dia Helennya nggak keluar nih. Ada nih. Lagu judulnya udah keluar nih Kak Endang.
1: Itulah tuh.
0: Ini dia nih kayak gini.
1: Ya. Oke, mantap
0: Bung. Pokoknya kalau udah keluar aku senang gitu. Kalau udah keluar pokoknya senang. Tapi kalau belum keluar susah nyarinya.
1: Susahnya kasihan nanti neken-neken kan.
0: Iya, betul dia.
1: Ya kan? Iya.
0: Tapi ini udah keluar. Baik, ada salam tadi enggak? Oke, ini ada salam lagi Kak Endang. Terima kasih sudah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Rundeng sudah bergabung. Pukul 14.03 waktu Indonesia Barat, 0811-688. Kami buka kembali untuk Anda yang ingin bergabung di kesempatan siang hari ini. Ada Helen Saparinga. Ya, aku milikmu, kamu milikku. Oke, kita dengar bersama ya.

mendengar dengan berkeri lagu Aku Milikku Milikmu. Nanti Anda akan ditemani oleh rekan kami Padil dan saya Joni Rusatria, mulai dari pukul 9 tadi menemani Anda hingga saat ini. Kami pamit mundur, sampai jumpa dan waktu kesempatan. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97 MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya baru saja tadinya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang dipandu oleh rekan John Nehru Satria di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya Fadil akan memandu untuk program Pro Dangdut hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami dalam program Pro Dangdut di kesempatan siang hari ini, kami akan membuka layanan telepon kami di nomor biasa ya, di 0811-6889-697. Bagi yang ingin bergabung, silakan Anda bisa bergabung di layanan telepon kami. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
1: Yang berada kita.
0: Apa kabar Bang Eka, sehat?
1: Sehat nih Bang Fadil.
0: Apa nih, lagi ngapain siang-siang begini?
1: Santai nih Bang Fadil.
0: Iya, silakan kalau ada pantun silakan nih Mbak Eka siang hari ini.
1: Wah, ketupat dimakan hari raya.
0: Cakep.
1: Memang pastinya orang kaya pasti pergi ke Malaysia.
0: Cakep.
1: Apa daya sama orang kita yang seperti orang biasa.
0: Mm-mm.
1: Hanya bisa untuk melihat biasanya.
0: Luar biasa. Sudah ngopi kah siang hari ini?
1: Lagi ngopi nih Bang Fadil.
0: Luar biasa, lanjut Mbak Eka. Untuk lagunya di kesempatan siang hari ini apa nih? Mau kita putarkan nih Mbak Eka?
1: Judi aja Bang Fadil.
0: Judi ya?
1: Ya judi Bang Fadil.
0: Oke. Sudah kita siapkan ya Mbak Eka ya.
1: Oke, terima kasih Bang Fadil.
0: Sama-sama Mbak Eka.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda Mbak Eka di kampung belakang yang telah bergabung bersama kita di kesempatan siang hari ini ya. Dengan Roma Irama ya. Dengan judi ya. Judi, ya lagunya seperti itu sih. Nanti kita putarkan untuk Bang Eka dan juga para pendengar yang ingin bergabung bersama kita. Kami akan membuka layanan telepon kembali di nomor biasa 0811-6889-697. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Bang Fadil. Bang Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Bunda? Apa kabar Kak Ina? Sehat?
2: Oh, kabar lagi makan.
0: Lagi makan. Makan apa nih?
2: Ya, makan nasi. Zah.
0: Makan nasi.
2: Nasi di tanah jadi nasi, ya beras jadi nasi ya kan?
0: Lauknya apa nih? Lauknya. Kalau nasinya?
2: Oh, lauknya. Mm-mm. Ini lagi nggak mau makan lauk nih.
0: Ya, makan nasi tok.
2: Oh, iya, betul.
0: Waduh, kenapa tuh Kak Ina?
2: Memang gitu dia.
0: Memang
2: namanya
0: gitu.
2: Orang gimana ya?
0: Apa tuh? Gimana?
2: Ya, gimana ya? Kurang sehat.
0: Kurang sehat ya?
2: Oh
0: iya, karena memang lagi nggak mood.
2: Sayur memang suka makan. Tidak tuh.
0: Tapi kan.
2: Nyayar lah terlewat, alhamdulillah kan.
0: Mm-mm.
2: Nah, terus masuk

0: Ya, silakan.
1: Lagunya dari ini ya,
0: Hah?
1: yang aku bukan hidangan tuh, hasilnya ya. Hidangan.
0: Aku bukan hidangan.
1: Ya,
0: Iya.
1: hasilnya ya.
0: Aku bukan hidangan. Aku
1: Iya.
0: Heti Sonjaya ya.
1: Iya.
0: Sudah kita
1: Sudah ketemu
0: siapkan.
1: kan?
0: Sudah.
1: Sudah, terima kasih ya.
0: Terima kasih Kak
1: Selamat
0: Ina.
1: pagi kalau pulang deh ya.
0: Terima kasih Kak Ina.
1: Assalamualaikum, Habib.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ina di Langgung yang telah bergabung bersama kita di kesempatan siang hari ini. Bang Eka, Kak Ina yang sudah bergabung ya. Ini kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat siang, Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar abangku, sehatkah?
2: Alhamdulillah, masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Iya, pasti lagi ngopi nih ya.
2: Nggak ngopi, minum yang dingin-dingin aja.
0: Wah, cuacanya mendung nih di KW16
2: iya,
0: mendung.
2: Iya, kebetulan pas mendung nih.
0: Oh, pas mendung sama berarti cuacanya ya.
2: Ya, ntar lagi mungkin hujan.
0: Ya, amin, amin, amin. Karena memang panas sekali ini Bodon ya. Bodon, silakan pantunnya di kesempatan siang hari ini.
2: Burung nuri terbangnya tinggi.
0: Cakep.
2: Ingat sebentar di pohon kenar.
0: Cakep.
2: RRI memang jauh di mata.
0: Cakep.
2: Tapi selalu dekat,
0: dekat
2: di hati.
0: Hati. Luar biasa. Terima kasih Bang Odon atas pantunnya. Silakan ini kita langsung ke lagunya nih Bang Odon.
2: Lagunya laguku aja.
0: Laguku?
2: Ahmad Albar.
0: Ahmad Albar.
2: Ya.
0: Laguku ya.
2: Ya laguku.
0: Laguku. Oke. Sudah kita siapkan.
2: Oke,
0: buat
2: Bang Odon.
0: Terima
2: Selamat
0: kasih.
2: Siang, Pak Dil.
0: Terima
2: Selalu,
0: kasih.
2: Tetap semangat.
0: Sama-sama Bang Odon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Odon di Kampung Belakang, Bang Eka di Kampung Belakang dan juga Kak Ina yang telah bergabung bersama kami di kesempatan siang hari ini dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada 3 lagu pilihan yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini. Siang menuju waktu sore ya. Nah, ini cakep nih dengan cuaca yang begitu-begitu melo gimana gitu ya. Masih malu-malu dia untuk mengeluarkan panasnya, tapi semoga turun hujan ya, karena memang kemarin juga panas ya kan. Ya, semoga 3 lagu ini bisa menghibur lah untuk bagi para pendengar kita dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tetaplah bersama kami di program 1 RR melabuhkan dan inspirasi.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu RR Melabuh, kanal inspirasi di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami akan terus menunggu bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan siang hari ini dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bang Fadil.
0: Apa kabar Saripah, sehat?
1: Apa sehat Bang Fadil? Tadi malam demam Syarifah.
0: Kenapa? Karena nggak bisa masuk di ini ya, di apa? Apa namanya? Ruang rindu ya?
1: Iya.
0: Kenapa bisa sengau? Demam ya?
1: Iya, demam.
0: Oh, itu harus minta resep obat sama Mandanda nanti ya. Jangan lupa ya.
1: Astaga.
0: Silakan nih pantun siang hari ini Syarifah nih.
1: Pantunnya.
0: Ya.
1: Buah manggis pakai dandong.
0: Cakep.
1: Bang Fadil yang manis, selamat siarannya dong.
0: Luar biasa, intinya buah manggis, buah kedondong ya.
1: Iya.
0: Silakan Syarifah, mau lagu apa nih hari ini?
1: Syarifah mau rindas lagu SMS. Ada Bang Fadil?
0: SMS? Lagu dangdut ya?
1: Iya. Iya, lagu dangdut.
0: Serius?
1: Dua rius.
0: Ria Amelia.
1: Ini lagunya kayak gini Bang Fadil. SMS ini siapa abang? Kan ada tuh, itu lagu dangdut tuh.
0: Coba kita putarkan ya, dari Ria. Oh betul nih, dari Ria Amelia ya.
1: Oke, benar kan?
0: Benar. Terima kasih ya Syarifah udah bergabung di program Pro Dangdut ya. Cepat sembuh.
1: Oke Bang Fadil. Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik pendengar di manapun Anda berada, ada Syarifah di Drin Rampak yang telah bergabung bersama kita. Dan kita akan menerima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, selamat siang juga. Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Mak Tengoh, sehat?
2: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat Mak Tengoh ya. Cuaca di Sama Tiga bagaimana siang hari ini Mak Tengoh?
2: Cuacanya kurang sehat sih.
0: Ini biasa kalau Mak Tengoh nih langsung ke ini dia, ke lagu ya Mak Tengoh ya?
2: Lagunya, di mana ada aku, di situ ada kamu.
0: Di mana?
2: Ada aku, di situ ada kamu.
0: Bentar ya, Fadil cek. Di mana ada kamu, di situ ada aku ya? Mak Tengoh ya? Hedi Diana ya?
2: Hedi Diana ya.
0: Terima kasih Mak Tengoh, ini sudah kita siapkan lagunya di kesempatan siang hari ini Mak Tengoh ya.
2: Sama-sama, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Tengoh di Sama Tiga yang telah bergabung bersama kita di kesempatan siang hari ini. Nah, kita akan menerima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, selamat siang juga ganteng.
0: Apa kabar Mami, Pro Dangdut?
3: Kabarnya,
0: Mami
3: kabar sehat ya.
0: Gimana cuaca di Sama Tiga Mami hari ini?
3: Agak manja-manjaan, agak ada mendungnya dikit ya.
0: Oh, ada mendung ya Mami ya.
3: Iya, udah mulai mendung, tadi panas banget ya.
0: Panas luar biasa ya Mami ya.
3: Iya.
0: Mami ada pantun di siang hari ini? Silakan Mami.
3: Ada.
0: Silakan, silakan Mami.
3: Mas, apalah guna lembari kaca, kalaulah tidak diisi kain.
0: Iya.
3: Apalah guna mas kita bercinta, kalau tidak menjadi kawin.
0: Belum jodoh.
3: Kenapa sih?
0: Belum jodoh tuh namanya Mami.
3: Ya?
0: Judulnya belum jodoh.
3: Oh gitu ya, cuma hanya bercinta aja melulu ya.
0: Iya, ya kan? Bacinto saja iya. Ya, kalau orang orang Padang, orang awak bilang
3: iya,
0: ya.
3: Iya.
0: Mami mau lagu apa nih di kesempatan siang hari ini, Mami?
3: Dari Elvis Sukaisih, Bibir Yang Basah ya.
0: Elvis Sukaisih ya, Mami, dengan Bibir Yang Basah ya.
3: Bibir Yang Basah itu saja ya, ya Mas.
0: Terima kasih Mami telah bergabung ya, bersama kami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mami di Sama Tiga Mak Tengah juga di Sama Tiga, dan Syarifah di Rempak yang telah bergabung bersama kita di kesempatan siang hari ini ya. Dan tentunya tiga lagu pilihan telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan program Prodangdut Dangdut Adalah Kita. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi para pendengar yang telah bergabung bersama kami dan juga yang sudah mendengarkan siaran kami dalam program Prodangdut hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini, kita akan lanjutkan lagi program musik dan informasi ya. Sejumlah lagu-lagu hiburan Fadil kok sebutnya lagu hiburan mulu sih. Lagu-lagu pop ya, pop lawas sudah Fadil siapkan untuk bisa menemani waktu istirahat Anda di siang menuju sore hari ini bersama saya di akhir pekan ya, akhir pekan kedua dalam bulan September ya. Fadil coba menemani ruang waktu istirahat Anda dengan beberapa lagu-lagu pilihan yang telah Fadil siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di program Satu RR Melabuh, Kanal Inspirasi.
1: Ku mencintaimu lebih dari apapun.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan dapat kami informasikan juga untuk kumandang azan asar untuk wilayah Melabu dan sekitarnya nantinya akan berkumandang pada pukul 15.32 menit, 15.35 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebelum nantinya kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Melabu dan sekitarnya, beberapa lagu-lagu pilihan telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di program Masa Tuerer Melabu, kanal inspirasi.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar.

0: Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Aduh, salah lagi. Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
2: Ini, bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
2: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Baik pendengar, dengan berakhirnya dari Devi Geranium dengan di radio ya, maka di kesempatan sore hari ini telah tiba untuk memandang azan asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan tentunya dari studio Persatu RRI Melabuh kami ucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat asar. Semoga cita-cita dan harapan terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Diriwayatkan oleh Ad-Dailami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amanat itu mendatangkan rizki, sedangkan khianat itu mendatangkan kemiskinan. Rizki dan kemiskinan yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah rizki dan kemiskinan yang hakiki, yang kadang-kadang tidak bisa diukur dengan wujud materi. Bahkan secara materi, si pemegang amanah itu keadaannya biasa-biasa saja, atau bahkan mungkin menyedihkan. Tetapi secara non-materi, kebahagiaannya jauh melebihi orang yang berlimpah harta. Inilah kekayaan atau rizki yang sesungguhnya. Boleh jadi si pengkhianat secara materi memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah, tetapi secara non-materi, batinnya sesungguhnya gelisah, melebihi kegelisahan orang miskin papa. Inilah sejatinya kemiskinan sesungguhnya. Sedangkan di akhirat sudah pasti para pemegang amanah menjadi golongan yang beruntung dan para pengkhianat menjadi golongan yang merugi. Oleh karenanya, bergembiralah para pemegang amanah, karena merekalah sesungguhnya golongan manusia yang paling beruntung.
1: Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.
2: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.
3: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Tuh aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
4: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
5: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
4: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
5: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Vina, pernah nggak kepikiran kenapa kita harus bangga jadi orang Indonesia?
1: Ya banggalah, kita kan punya budaya yang gak ada duanya. Ada tarian, lagu daerah, makanan khas daerah, dan pariwisatanya juga loh. Pokoknya semua bikin bangga.
0: Ya juga sih. Temanku yang dari luar negeri aja kagum dengan tarian Ratoh Jaro asal daerah kita Aceh.
1: Tuh, bener kan? Selain bangga jadi orang Indonesia, kita itu juga peduli satu dengan yang lain. Lihat aja tuh, semua pada turun tangan ikut gotong royong, membantu kalau yang lain lagi ada bencana.
0: Iya. Aku jadi bangga ya, jadi bagian dari Indonesia.
1: Harus bangga dong, karena kita bangga kita Indonesia.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: memulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan tentunya dari studio Bersatu RRI Melabuh kami mengucapkan kembali selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi cita dan amalan terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali program acara kita di program musik tradisional dan budaya. Maksud kami lagu-lagu Siluk Nusantara ya. Sejumlah lagu-lagu Siluk Nusantara telah Fadil siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sembari nantinya untuk lagu tersebut juga bisa menemani waktu aktivitas sore Anda bersama kami di program Satu RRI Melabuh Kanal Inspirasi.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Masa Satu RRI melabuhkan alat inspirasi dalam program Lagu Silut Nusantara di kesempatan sore hari ini. Dan nantinya sembari nantinya kita akan menunggu bisa bergabung bersama forecaster dari BMKG Nagan Raya di kesempatan sore hari ini. Beberapa lagu-lagu seluruh dari penjuru tanah air ya telah Fadil siapkan untuk bisa menemani waktu istirahat Anda dan juga waktu sore Anda bersama kami dalam program Lagu Silut Nusantara di kesempatan sore hari ini hingga ke pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya di pukul 17 nanti kita akan bergabung bersama RRI Sekor Wheel 17 Nusantara Aceh untuk mengikuti warta berita lintas Sekor Wheel 17 Nusantara Aceh. Tetaplah bersama kami di program Satu RRI melabuhkan kanal inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu Silu Nusantara yang tadinya telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan saatnya untuk saat ini kita akan bergabung bersama RRI Skorwil 17 Nusantara Aceh untuk mengikuti Warta Berita Lintas Sore di kesempatan sore hari ini. Dari Studio Persatu RRI Melabuh, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Loh, kerannya kok nggak dimatiin sih?
2: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
2: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
2: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini.
3: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
4: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
5: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh, siap memperjuangkan.
4: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
6: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
7: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
4: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Minggu 13 September 2026.
1: Pukul 17, waktu Indonesia Barat.
0: Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, BGTK Provinsi Aceh memperkuat kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam menghadapi bencana. Informasi lainnya, Bupati Aceh Tengah menyampaikan kondisi terkini wilayah dataran tinggi Gayo pasca bencana dalam Forum DPD Republik Indonesia. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Meredu FM PJ Jaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Aceh memperkuat kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam menghadapi bencana. Berikut laporan TC Maulidia Putri.
2: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin mengapresiasi terselenggaranya rapat koordinasi rakor teknis pelaksanaan pelatihan layanan dukungan psikososial pasca bencana dan kesiapsiagaan bencana bagi guru dan tenaga kependidikan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Aceh menjadi langkah penting dalam memperkuat kapasitas guru dan tenaga kependidikan agar semakin siap menghadapi situasi bencana serta memberi dukungan yang tepat bagi warga Satuan Pendidikan.
3: Lukaan itu hanya bisa dibuka dengan sesuatu yang bisa mengubah jalan yang memandang peristiwa itu.

0: Morta Lamudin turut menegaskan pentingnya bersama membangun satuan pendidikan yang tangguh, siap dan responsif terhadap bencana demi terwujudnya pendidikan Aceh yang aman. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Aceh Tengah.

0: Bupati Aceh Tengah menyampaikan kondisi pasca bencana dan kebutuhan penguatan rumah sakit rujukan di wilayah Tengah dalam forum DPD RI. Berikut Muhammad Sanusi melaporkan.
1: Bupati Aceh Tengah Hilioga sampaikan kondisi daerah pasca bencana dan kebutuhan penguatan rumah sakit di rapat anggota DPD RI sub wilayah Barat 1 yang digelar di Hotel Windam Panbil Batam Kepulauan Riau kemarin. Rapat yang dihadiri sekitar 40 anggota DPD RI se-Sumatera tersebut salah satunya membahas pemulihan pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Sejumlah kepala daerah maupun perwakilan bupati dan wali kota turut hadir bersama wakil Kementerian Dalam Negeri serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Bupati Heli berkesempatan menyampaikan sejumlah kondisi dan kebutuhan strategis daerah, khususnya terkait penanganan bencana dan penunjang pelayanan kesehatan dan infrastruktur rumah sakit rujukan. Bupati juga menyampaikan kondisi ekonomi masyarakat Aceh Tengah yang menghadapi tantangan akibat tingginya biaya distribusi barang. Letak geografis dan kondisi infrastruktur menyebabkan harga sejumlah kebutuhan pokok dan bahan bangunan relatif tinggi.
2: Jalan yang ke Aceh Tengah benar-benar ini cukup berat, sehingga ongkos inflasi kami tertinggi. Kenapa? Biaya transportasinya semen itu pernah 120 ribu dan barang beras pun mahal sekali. Jadi ini penting kalau tentara dan sebagainya itu sama semua, ini butuh konsentrasi penuh.
1: Bupati berharap forum DPD RI dapat menghasilkan perhatian dan langkah konkret pemerintah pusat terhadap kebutuhan pembangunan di kawasan Tengah Aceh, baik dalam penguatan infrastruktur, kesehatan maupun dukungan terhadap pembangunan dan pemulihan ekonomi daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Dari Aceh Tengah, Lintas 17 menuju Melabuh.

0: Dengan keterbatasan pasokan ayam potong di Pasar Melabu Aceh Barat mulai dikeluhkan pedagang sejak menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi ini membuat pedagang kesulitan memenuhi tingginya permintaan masyarakat sekaligus mendorong kenaikan harga ayam di pasaran. Irham Syah menyampaikan laporannya.
1: Pedagang ayam potong di Pasar Melabuh Kabupaten Aceh Barat mengeluhkan keterbatasan stok ayam yang didistribusikan pengusaha sejak menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga ayam potong di pasaran. Salah seorang pedagang ayam potong di Pasar Melabuh, Husin, mengatakan pasokan ayam yang diterimanya saat ini dibatasi meski permintaan masyarakat meningkat.
2: Untuk stok ayam dibatasi. Enggak ada banyak diberikan oleh orang PK, mungkin perlu kita banyak diberikan sedikit-sedikit seorang. 50 ekor, ada yang 30 ekor dikasih. Kita mintanya banyak, bang. Untuk stok bulan mulai ni. Jadi dikasihnya sedikit.
1: Menurut Husin, kondisi tersebut membuat pedagang kesulitan memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama untuk keperluan kenduri dan perayaan maulid. Selain stok terbatas, harga ayam potong juga mengalami kenaikan. Saat ini ayam dengan berat sekitar 2 kg dijual mencapai Rp90.000 per ekor. Husin mengatakan sebelumnya ayam dengan ukuran yang sama masih berada pada kisaran Rp65.000 hingga Rp70.000 per ekor. Ia berharap pengusaha dapat menambahkan pasokan ayam kepada pedagang sehingga kebutuhan masyarakat selama bulan Maulid dan untuk kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi dan pedagang juga tetap memperoleh keuntungan. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Melabuh, dan Aceh Tengah. Saatnya kami ajak Anda menuju Kota Lok Semawi. Olahraga ringan seperti jalan kaki, jogging, yoga, dan senam membantu meredakan stres, melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan fokus, serta memperbaiki suasana hati. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
4: Kesibukan dan tekanan aktivitas sehari-hari kerap membuat tubuh lelah, sekaligus pikiran terasa penuh. Di tengah rutinitas tersebut, olahraga ringan dapat menjadi cara sederhana untuk membantu tubuh lebih rileks dan pikiran kembali segar. Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Kota Lok Semawe, Dr. Farijal SPTHTKL mengatakan, olahraga santai memiliki manfaat besar dalam menjaga kebugaran sekaligus membantu meredakan stres. Menurutnya, aktivitas fisik dapat membantu melepas ketegangan otot serta merangsang keluarnya hormon endorfin yang dikenal dapat meningkatkan rasa nyaman dan bahagia.
5: Olahraga ringan itu tentunya sangat ampuh untuk menyegarkan dan menenangkan pikiran ya, karena aktivitas fisik dia akan membantu kita melepaskan ketegangan otot, hormon-hormon kesehatan seperti hormon endorfin, sehingga dia adalah sebagai pereda stres yang secara alami. Contohnya apa? Seperti misalnya jalan kaki santai, jogging, juga yoga ringan, stretching, senam ya, senam-senam santai. Kenapa itu penting sekali? Karena tentunya tubuh kita yang selalu stres ya, duduk, kerja gitu ya, terlalu lama duduk, stres harian, sehingga dengan olahraga tentunya akan mengendurkan bagian-bagian tubuh yang kaku. Nah, sifatnya tadi stres tadi ya. Juga untuk meningkatkan sirkulasi darah. Ya.
4: Ia menyebutkan olahraga yang tidak terlalu berat dapat dilakukan siapa saja, seperti berjalan kaki santai, jogging, yoga ringan, stretching, hingga senam. Olahraga tersebut penting, terutama bagi masyarakat yang sehari-hari lebih banyak duduk saat bekerja. Aktivitas fisik membantu mengendurkan bagian tubuh yang kaku akibat terlalu lama berada dalam posisi yang sama maupun karena tekanan pekerjaan. Selain membuat tubuh lebih rileks, olahraga juga membantu meningkatkan sirkulasi darah. Aliran darah yang lebih lancar mendukung kerja organ tubuh, termasuk otak, sehingga dapat membantu meningkatkan fokus dan memperbaiki suasana hati. Dr. Farijal menambahkan, manfaat lain yang tak kalah penting adalah membantu menurunkan rasa cemas dan tertekan melalui pelepasan hormon endorfin. Karena itu, olahraga tidak selalu harus dilakukan dengan aktivitas berat. Karena itu, olahraga tidak selalu harus dilakukan dengan aktivitas berat. Menyisihkan waktu untuk bergerak secara rutin melalui aktivitas sederhana dapat menjadi langkah kecil untuk menjaga kesehatan tubuh sekaligus kesehatan pikiran. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Dari Lok Semawe, Lintas 17 bergerak menuju Aceh Singkil. Pemerintah Kota Sebulu Salam dan Badan Pertanahan Nasional mempercepat penataan aset tanah yang difokuskan pada legalitas dan sinkronisasi data. Reporter Juprianto menyampaikan laporannya.
6: Pemerintah Kota Sebulu Salam bersama Kantor Pertanahan Nasional atau BPN Kota Sebulu Salam terus memperkuat sinergi lintas instansi untuk mensukseskan program strategis nasional di bidang pertanahan. Komitmen itu ditunjukkan melalui langkah konkret kedua pihak dalam mematangkan landasan hukum penataan tanah bagi masyarakat daerah Sebulu Salam. Pertemuan tersebut juga berfokuskan mendiskusikan langkah-langkah teknis penyusunan surat keputusan atau SK Kampung Reforma Agraria. Langkah itu menjadi pondasi utama untuk memberikan legalitas serta penataan payung hukum yang kuat bagi kawasan yang difokuskan pada program penataan aset dan akses agraria. Agenda pembahasan mencakup sejumlah poin krusial mulai dari sinkronisasi data lapangan, penetapan kriteria kawasan target, hingga perumusan draft awal SK yang akan disahkan. Selain itu, pembentukan Kampung Reforma Agraria juga dirancang untuk beriringan dengan program pemberdayaan ekonomi. Pendekatan terpadu itu diharapkan dapat mendorong masyarakat penerima manfaat untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan produktivitas aset tanah. Sinergi berkelanjutan tersebut sekaligus menjadi wujud nyata keseriusan pemerintah daerah dalam mengentaskan ketimpangan penguasaan tanah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Losar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Warta Lintas Korwil 17 Nusantara Aceh. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini dengan ya begitu cuaca yang manja-manja gimana gitu ya. Agak begitu melo ya. Kira-kira bagaimana ya untuk informasi di luar. Kami juga baru mengetahui satu informasi dan di kesempatan sore hari ini akan kami hadirkan satu informasi dari Melabuh terkait dengan banjir rob ya. Tadi juga baru kita terupdate 2 jam yang lalu ya dengan reporter kita ada Bung Anwar Yunus di kesempatan sore hari ini. Satu informasi kami hadirkan di kesempatan sore hari ini sebelum nantinya kita akan bergabung bersama program musik dan informasi. Gelombang pasang terjang pesisir, Satpol Airut Polres Aceh Barat siaga di lokasi. Gelombang pasang atau banjir rob melanda kawasan pesisir Gampung Jukala, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat pada Minggu 13 September 2026. Kondisi tersebut menyebabkan air laut masuk ke kawasan pemukiman dan rumah warga. Anggota Satpol Airut Polres Aceh Barat dengan seragam dinas disiagakan di lokasi untuk memantau perkembangan gelombang pasang sekaligus membantu masyarakat mengevakuasi barang-barang dari rumah yang terdampak. Petugas juga membantu warga membuat tanggul darurat menggunakan karung berisi pasir untuk mengurangi dampak air laut yang masuk ke pemukiman dan membantu evakuasi barang dalam rumah warga. AKP Karyanta menjelaskan bahwa gelombang pasang menyebabkan banjir rob melanda kawasan pesisir terjadi pada setiap tahunnya, terutama saat puncak pergantian musim dari musim barat ke musim timur. Sementara itu PJ Gecik Gampung Jukalak Agus Suwandi menyampaikan gelombang pasang juga membawa material pasir laut yang menimbun sejumlah bagian jalan dan rumah penduduk. Menurutnya kondisi gelombang pasang diperkirakan mencapai puncak pada minggu hingga hari ini. Karena itu masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera meninggalkan rumah apabila ketinggian air laut semakin meningkat. Agus juga menjelaskan pemerintah Gampung telah menyiapkan tempat yang relatif aman dan berada sedikit jauh dari garis pantai sebagai lokasi evakuasi sementara. Selain itu, warga juga dapat menggunakan surau ataupun manasah sebagai tempat mengungsi sementara apabila gelombang pasang kembali masuk ke dalam rumah pada malam hari. Demikian satu informasi terkini oleh reporter kami Bung Anwar Yunus. Gelombang pasang terjadi terjang pesisir, Satpol Airut Polres Aceh Barat siaga di lokasi. Kami juga mendoakan agar seluruh warga yang berada di pesisir laut untuk bisa waspada ya, karena memang dengan informasi yang tadi kita sampaikan perubahan musim ada 3 kawasan desa pesisir di Kabupaten Aceh Barat yang dilanda pasir pasang ya, maksud kami air laut rob pada Minggu 13 September 2026. Seperti kita ketahui, gelombang tinggi juga diinformasikan melewati tanggul pengaman yang telah dibangun kokoh oleh pemerintah di sepanjang garis pantai. Kejadian berdasarkan informasi yang kita terima, sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat, air laut masuk ke rumah dan juga pasir diseret sampai ke dalam rumah, ungkap salah satu warga Gampung Jukala ketika membersihkan material di rumah tempat ia tinggal. 3 gampung yang terdampak banjir rob akibat gelombang pasang yakni Gampung Pasir, Gampung Jukala, Gampung Suwaindrapuri. Semua gampung tersebut masuk dalam Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat. Kami mendoakan juga kepada korban untuk tabah dan bisa menghadapi cobaan ini. Semoga banjir rob tidak terjadi lagi dan warga bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini kita akan kembali untuk melanjutkan program kita setelah tadinya kita hadirkan satu informasi yang terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Barat dan beragam lagu-lagu untuk bisa menemani aktivitas sore Anda di tengah cuaca yang begitu sejuk, dingin ya, yang sedang berkumpul dengan keluarga, yang sedang menikmati gorengan ataupun secangkir kopi dan juga yang sedang melakukan perjalanan kembali untuk ke Aceh Barat karena memang sudah melakukan liburan akhir pekan ya di minggu kedua di bulan September tahun ini. Kami ucapkan selamat sore, selamat mendengarkan apa yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Masih bersama kami di program 1 RR Melabuh, kanal inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kairuzadi, SSTP, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MAG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Megahertz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan satu informasi dan juga beberapa lagu-lagu pop yang telah kami hadirkan untuk bisa menemani waktu sore Anda bersama kami di program 1 RRI Melabuh Kanal Inspirasi. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini kita akan hadirkan program musik dan informasi dan juga musik-musik religi, sembari nantinya kita akan menunggu waktu kumandang azan maghrib di wilayah Melabuh dan sekitarnya, yang mana nantinya untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya itu akan berkumandang pada pukul 18:39 waktu Indonesia Barat. Dan juga di Aceh Barat Daya, azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18:36 waktu Indonesia Barat. Sementara azan maghrib di Kabupaten Aceh Jaya akan berkumandang pada pukul 18:41 waktu Indonesia Barat. Azan maghrib dan di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Semelu akan berkumandang pada pukul 18:39 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi untuk kumandang azan maghrib wilayah Melabuh dan sekitarnya, Aceh Barat Daya dan sekitarnya, Aceh Jaya dan sekitarnya, Nagan Raya dan sekitarnya, dan juga Kabupaten Semelu dan sekitarnya. Tentunya di kesempatan sore hari ini kami akan terus menghadirkan beberapa lagu-lagu religi untuk bisa menemani waktu sore Anda, sembari nantinya kita akan menunggu pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Kita awali dengan Ungu, dengan Para Pencarimu.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk saat ini telah tiba kumandang azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan tentunya dari studio Pro 1 RRI Melabuh, kami ucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi amalan dan cita-cita kita terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Dalam pelaksanaan hukum, sering didapati kenyataan bahwa masyarakat tidak patuh akan peraturan dan hukum yang berlaku. Padahal, sanksi pelanggarannya cukup berat. Ada kesimpulan dari sementara orang bahwa salah satu penyebab masyarakat tidak patuh ialah karena pihak pembuat peraturan itu sendiri tidak konsekuen dalam melaksanakan peraturan tersebut. Akibatnya, ada anggota masyarakat sengaja dan bahkan nekat tidak mau melaksanakannya. Bila seseorang pemimpin ingin agar masyarakat melaksanakan sebuah peraturan, seyogianya pemimpin atau pembuat peraturan itu sendiri terlebih dahulu melaksanakannya dengan konsekuen. Dalam sebuah hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Mulailah dari dirimu sendiri."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Malabo dan sekitarnya. Dan tentunya dari studio Persatu RR Malabo kami ucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Malabo dan sekitarnya. Semoga menjadi amalan dan cita-cita kita terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya untuk saat ini kita akan langsung bergabung bersama RR Report 7 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral malam di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya telah usai perjumpaan kita bersama saya Fadil Tarmizi yang telah menemani ruang dengar Anda sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 19, dan setelah ini ada rekan Meza yang akan memandu acara hingga ke penutup siaran. Tentunya saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas di lintas Daipat 3 pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami di program 1 RR melakukan hal inspirasi.
4: Together we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
5: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan-perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
4: By standing together, we also become stronger. Strength.
8: Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
7: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
9: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
7: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
6: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
10: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TB-TCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
11: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan-perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8 ya.
10: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman, berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
12: Ada, cuman sore terakhir jam 4 ke pasar.
13: Kontak itu apa? Hilangnya?
12: Jaringannya hilang, Pak.
10: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
6: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk, diantaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
14: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
15: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balab menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
16: Jadi asap yang dari apa kebakarannya bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pastilah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian, atau membersih perkarangannya dengan cara membakar.
17: Jadi sengaja kan?
16: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
15: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian, maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpe Karuhe. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
14: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC. Operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
15: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
6: Ketua IJTI Korda Surabaya Valentinus Hartayan mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
18: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental, hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
19: Juga menjadi momentum ya, artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait, itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan diri. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
18: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
20: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau ditugasin yang tupsi, nah itu kan harus kantor juga harus tahu dan paham bahwa dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu disiapkan. Helm, masker, terus baju sing APD yang lain itu wajib harusnya. Enggak cuma pribadi tapi itu juga harusnya kantor juga.
18: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yerbu melaporkan.
6: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan Mahmud kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
21: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son. Budaya son itu ada sekitar 29.
0: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
22: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
0: Krenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
6: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
23: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Selor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdulitololi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan, Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain Timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik, dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain Timnas Indonesia usia 20 atau kapten Timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sports Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sepan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri ataupun mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih Timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat, salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin bertanya untuk kita semua balik ke klub, jangan lupa kerja keras di klub dan semoga dia mendapatkan juga di dalam pemain di klub.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka yaitu memenangkan laga

Sini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan malam hari ini baru saja kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta, dan saat ini kita kembali bersama Pro 1 RRI Melabo dengan lagu-lagu religi yang masih akan terus bisa hadirkan untuk menemani suasana malam Anda selepas kita juga menunaikan ibadah sholat maghrib ya, dan kita lanjutkan kembali lagu-lagu religi untuk menemani malam Anda hingga menjelang kumandang azan Isya, yaitu tepat pada pukul 19 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh, dan nantinya kita juga akan lanjutkan dengan program drama radio, program-program Ruang Rindu, dan juga lagu-lagu daerah budaya dan Nusantara yang akan terus menemani Anda di sepanjang malam hari ini. Dan untuk itu pendengar,

Selamat menikmati suasana malam bersama keluarga, karena cuaca kita di luar juga lagi deras-derasnya hujan ya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Untuk itu pendengar, tetap terus bersama Pro 1 karena salah satu lagu yang dipopulerkan oleh Ungu, Dia Maha Sempurna, juga akan lanjut menemani Anda kembali. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik pendengar, dimanapun berada, tepat pada pukul 19:47 menit waktu Indonesia Barat, kumandang azan Isya juga akan segera berkumandang. Jadi untuk Anda semuanya, mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat Isya. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melaboh. Selamat malam dan selamat mengikuti kembali acara kita selanjutnya yang nantinya akan terus mengudara menemani Anda di sepanjang malam hari ini.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.

0: Terus Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pulau Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Anda suka cerita?
1: Loh, ada apa ini? Dan siapa kalian?
2: Diam kamu! Saya nggak minta pendapat kamu!
3: Ma, jangan gitu dong. Dia kan nggak salah.
0: Anda suka berimajinasi atau suka dengan adegan drama?
1: Apa sebenarnya tujuan kalian? Saya masih belum paham.
2: Aduh, pusing mama hari ini. Mau pecah nih kepala. Tahu nggak, Pa? Itu loh. Apalagi kalau bukan karena si Lasmi. Kenapa juga ya, Pa? Kita harus bertetangga dengan mereka. Pusing, mama.
0: Ya, saatnya Anda dengar drama radio terinspirasi dari sandiwara radio fenomenal tahun 70-an, Butir-butir Pasir di Laut. Drama seri yang sandiwara radio selama belasan tahun disiarkan Radio Republik Indonesia. Kini hadir setiap hari dengan cerita dan drama terbaru dari RRI seluruh Nusantara Tanah Air pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Melabu frekuensi 97 MHz. Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pada zaman dahulu, terdapat sebuah wilayah hutan liar dan angker, Tandu Slagi, yang dikenal dengan nama Hutan Kandawa. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan dunia hidup yang dijaga oleh makhluk-makhluk halus, salah satunya raksasa, raja ular yang ditakuti sekaligus dihormati.

0: Adik-adikku, inilah yang dinamakan hutan Kandawa. Tempat ini yang diberikan kepada kita sebagai ganti hak kita atas kerajaan Astina yang dikuasai oleh Kurawa.
1: Apa ini? Hutan liar, tandus. Ini yang akan kita jadikan tempat tinggal. Aku tidak setuju, kakak.
2: Mau gimana lagi, Kak Bima? Memang tidak mudah, tapi kita akan berusaha. Pasti bisa.
3: Tolong! Tolong! Aku tidak makan dari 3 hari. Siapa yang bisa membantuku?
4: Ada seorang Brahmana tua datang menghampiri para Pandawa. Tubuhnya kurus, mukanya pucat, lemas, tidak bertenaga.

0: Apa yang bisa kami lakukan, Rahmana? Kami baru saja sampai di tempat ini.
1: Aku mau makan. Makan hutan itu.
2: Apa? Memakan hutan?
3: Brahmana itu tersenyum dan seketika berubah menjadi Dewa Agni.

0: Arjuna Putra Pandu, aku Dewa Agni. Aku ingin memakan hutan Kandawa ini. Namun setiap kali mencobanya, Dewa Indra selalu menurunkan hujan untuk memadamkan apiku.
1: Ampun Dewa, kalau memang ini adalah tugasmu sebagai Dewa, aku akan membantumu.

0: Dewa Agni membakar hutan itu. Dengan cepat kobaran api menyebar ke seluruh Kandawa. Pohon-pohon besar terbakar, asap membumbung tinggi, dan suara makhluk hutan terdengar panik.
1: Tak pernah kapok-kapoknya Dewa Agni. Untuk apa dia memakan hutan itu? Rasakan ini! Hiya!
0: Langit tiba-tiba gelap. Hujan turun sangat deras, disertai petir menggelegar. Namun, Sang Arjuna sudah janji akan menolong Dewa Agni. Ia langsung membentangkan busurnya dan melepaskan panah-panah membentuk atap di langit, menahan hujan agar tidak menyentuh api. Tiba-tiba bayangan pohon-pohon tampak bergerak tidak wajar. Muncullah si Raja Ular Raksasa.
2: Manusia, apa yang kau telah lakukan?
3: Aku tidak bermaksud menghancurkan.
2: Diam! Di tempat ini, anak-anak kami lahir. Di tempat ini, kami hidup tanpa pernah mengganggu kalian. Lalu, kalian datang membawa api, membawa kapak, dan menyebutnya tidak menghancurkan.
3: Kami tidak ingin perang, Taksaka. Kami ingin membangun kehidupan.
2: Kehidupan yang kalian bangun dari kematian kami, begitu. Aku tidak tinggal diam. Rasakan ini, manusia-manusia seraka. Hai, rakyatku. Bangsa ular, serang mereka, serang mereka.
0: Para ular menyerang dengan bisa beracunnya yang membuat banyak rakyat terluka dan banyak juga meninggal.
4: Taksaka, jika ada yang harus disalahkan, maka salahkanlah aku. Awalnya kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun kehidupan.
2: Lihat, lihat kehancuran yang kalian ciptakan. Banyak manusia berkata seperti itu, tapi apa buktinya? Karena keserakahan kalian menghancurkan semuanya.
4: Kami janji akan membuka hutan ini sepenuhnya dan menghormati hak setiap makhluk hidup yang ada di sini.
2: Kalau kalian ingkar janji, tempat ini tidak akan menerima kalian dan kehancuran yang kalian akan terima seperti yang aku rasakan saat ini.
0: Kemudian Arjuna, Nakula, dan Sadewa membantu menyelamatkan penghuni hutan Kandawa itu dari api. Api mulai padam, Taksaka dan pasukan ularnya menghilang. Rakyat yang terkena racun ular kembali sadarkan diri. Hari demi hari, hutan mulai dibuka dan sebagian besar masih lestari. Satu persatu bibit pohon ditanam. Seiring waktu, dari hutan Kandawa lahirlah sebuah kerajaan besar dinamakan Kerajaan Indraprastha. Kerajaan yang dibangun dengan kesadaran alam, di mana manusia dan alam hidup berdampingan.

0: Sejak dulu, alam tak pernah berhenti memberi. Tapi hari ini, manusia jarang mendengar ketika alam mulai berbicara.
1: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia. Hari ini kita akan berbagi cerita tentang hubungan manusia dan alam. Hubungan yang seharusnya selaras, bukan saling

0: Ah, hutan di bukit itu makin habis. Setiap hujan turun, banjir datang.
1: Padahal dulu sungainya jernih, kami bisa berenang tanpa takut.
2: Aku memberi udara, air, dan kehidupan. Mengapa aku dibalas dengan luka?
0: Kalian dengar itu?
3: Alam bukan warisan dari leluhur, tapi titipan untuk anak cucu.
1: Artinya, Pak?
3: Jika manusia serakah, alam akan mengingatkan lewat banjir, longsor, dan kekeringan.
2: Aku tidak marah. Aku hanya ingin dihormati.
1: Kami mulai menanam kembali. Meski sedikit, kami ingin berubah.
0: Mengelola sampah, menjaga sungai, dan tidak menebang sembarangan.
1: Inilah penyelarasan itu. Manusia belajar berjalan berdampingan dengan alam.
2: Ketika kalian menjagaku, sebenarnya kalian sedang menjaga diri sendiri.
4: Perubahan tidak selalu besar, tapi dimulai dari kesadaran.
3: Harmoni tercipta saat manusia tahu batas.
0: Dan alam

0: Pendengar, mari dengarkan alam sebelum suaranya berubah menjadi peringatan.
1: Perawat aku dan aku akan merawatmu.
2: Ketika manusia dan alam selaras, masa depan pun punya harapan.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
1: Di usia ke-81, Republik Indonesia, mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa.
2: Bersama kita bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah. Tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.
1: Tes.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harry Chandra, Branch Manager BSI Kantor Cabang Labu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 yang bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Pro 1 Melabuh, 97 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sering merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.

0: wabarakatuh. Saya, Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Teku Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teku Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini yang masih terus diguyur dengan hujan yang sangat lebat di luar sana, tapi gak apa-apa ya, agar ya hujan ini membawa berkah untuk kita semuanya. Jangan panas terus gitu ya, karena kalau misalnya siang kan kita panas, gak masalah. Kalau malamnya itu hujan, jangan pas kita aktivitas hujan gitu ya. Ini waktu-waktu istirahat, kalau hujan kayak gini tuh rasanya adem, terus rasa pengen tidur nyenyaknya tuh udah berasa gitu ya kan, karena sejuk ya. So yang pastinya pendengar, jangan lewatkan juga, nanti kita bakal lanjut di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, program yang selalu ditunggu-tunggu oleh para penikmat musik di malam hari, pendengar setia RRI Programa 1. Nah tentu saja semoga lagu-lagu yang sudah Meisa sampaikan tadi, yang Meisa hadirkan tadi, dapat menemani indra dengar pendengar yang lagi santai di malam hari ini, yang lagi bobo cantik, atau juga yang lagi makan malam. Waduh, jangan larut-larut makan malamnya ya. Apalagi untuk Anda yang lagi hidup sehat. Nah, malam-malam jangan dihajar lagi dengan nasi ya. Makan kayak ya sepotong roti-rotian atau ya cemilan buah-buahan aja gitu ya. Tapi kalau misalnya ya orang-orang yang normal, mungkin ya makan nasi jam segini. Tapi ada juga ya orang yang gak bisa nahan. Kalau orang Aceh tuh gak bisa nahan makan nasi. Kalau belum makan nasi tuh gak makan katanya ya. Sama kayak Meisa jam segini sebenarnya juga belum makan malam sih ya kan. Tapi ya kebiasaan kita kan makannya itu kalau bukan jam 8, nah paling telat jam 9 gitu ya. Tapi jangan larut-larut malam kali juga ya. Tapi ya gitulah kita gitu ya kan. Kadang kapan mau makan ya makan. Kadang-kadang ya kalau memang yang gak menjaga kesehatan ya dia itu mau makan kapan aja ya terserah gitu ya. Tapi ya itu dia tadi, kalau misalnya kita gak pintar-pintar menjaga kesehatan kita ya, nah penyakit itu juga bakalan datang gitu ya kan. Jangan lupa berolahraga juga. Nah yang pastinya hal-hal yang baik itu perlu sekali untuk kita lakukan, seperti istirahat yang cukup itu juga sangat perlu dilakukan gitu ya pendengar ya. Nah tentunya untuk pendengar semuanya, nanti Meisa juga akan coba menghadirkan kembali beberapa lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat sebelum kita memasuki program Ruang Rindu ya. Belum buka telepon aja udah banyak yang miss call nih ke telepon pro 1 gitu ya. Nah jadi untuk pendengar yang mau ikutan gabung, sabaran dulu, jangan telepon dulu ya, Meisa gak mau angkat ya. Meisa mau santai dulu, mau dengerin dulu lagu-lagu kesukaan, enggak kesukaan Meisa juga sih, dan pastinya lagu-lagu yang akan terus menemani dan juga memanjakan pendengar yang lagi menikmati hujan yang lagi turun di luar sana ya. Dan yang pasti salah satu lagu darinya Anmes Kamalengwit, Putus Tapi Cinta, juga akan hadir menemani Anda. Selamat malam kembali dan selamat mendengarkan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini seneng sekali. Pastinya udah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Waduh ya, biasa kalau udah jam segini tuh bingung ya pendengar ya. Mau ngangkat yang mana dulu teleponnya. Tuh kan, si Eka emang gak berhenti-berhenti dari tadi telepon. Mak Tengoh kayaknya juga udah masuk nih, sabar ya. Misal angkat Eka dulu boleh ya Mak Tengoh ya. Karena dia dari sebelum jam 9 udah miss call terus ya. Dan yang pastinya pendengar program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu juga akan terus hadir menemani Anda di sepanjang malam hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Biasanya kalau malam-malam hujan-hujan kayak gini emang enak buka request ya. Jadi bisa dengerin lagu kesukaan kalian gitu ya kan. Nah kita sapa dulu, ini ada Eka di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, selamat malam Eka.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar Eka untuk malam hari ini?
1: Alhamdulillah,
0: sehat walafiat. Oh, sehat walafiat gitu. Kenapa hidungnya kesumbat ya? Eka, gimana kabarnya? Udah lama ya nggak bersua ya? Atau Meza yang nggak?
1: Itulah, udah lama nggak ada bersua itu.
0: Iya, kayaknya Meza aja nih yang nggak masuk di jam malam gitu ya. Makanya udah lama nggak kedengeran pendengarnya. Karena di jam-jam request kemarin itu karena sibuk sekali dengan aktivitas kegiatan acara-acara terus ya. Jadi Meza juga ini ya jarang buka request gitu ya. Buka teleponnya jarang gitu kan?
1: Iya.
0: Iya, tapi nggak masalah. Malam ini kayaknya Meza mulai on lagi ya untuk mengangkat telepon-telepon pendengar. Jadi gimana, Eka? Masih hujan di kota?
1: Masih.
0: Masih hujan ya? Lebat masih hujannya?
1: Masih lebat nih.
0: Oke deh. Jadi Eka malam ini mau dengerin lagu apa nih ya? Sambil ditemenin sama hujan di luar sana.
1: Lagunya Mimpi Yang Hilang versi rock ya.
0: Oke, Mimpi Yang Hilang. Emang mimpi ada yang hilang ya?
1: Ya, mudah-mudahan hujannya hilang nih, mimpi iya. Yang hilang.
0: Jangan sampai lama-lama kali ya hujannya ya.
1: Ya, versi rock ya kan?
0: Ini yang bawanya siapa?
1: Yang bawanya kalau nggak salah, Taslim Taikrim.
0: Oh gitu ya, versi rock ya. Bentar, Meza cari dulu ya lagunya. Ini yang bawanya Iklim ya?
1: Ya, versi rock ya.
0: Versi rock ya, darinya Iklim ya, Mimpi Yang Hilang. Oke, nanti Meza bakal puterin lagunya ya. Ini mau salam-salamnya buat siapa nih Eka?
1: Buat Mak Tengok, buat Bu Nini, ya. Buat Bang Hai, aha. Bang Amir, buat Pak Putra di Aceh Timur, ya. Buat siapa Pak Jun, buat Bu Mia, buat Kak Lena, buat Kak Ina, buat Erna Bebe, Erna Lapang, pokok. Ya pokoknya buat semua-semua lah tanpa kecuali ya.
0: Pokoknya yang kenal sama Eka ya.
1: Buat Kak Meza sama petugas sampai dengan selesai. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya buatnya Eka udah ikutan gabung ya bareng kita di malam hari ini. Biasanya ini Eka ngumpul nih sama Bang Odon juga gitu ya. Nah, apakah hujan-hujan mereka juga ngumpul gitu kan? Nggak tahu deh, yang pastinya semoga nanti siapapun yang dengerin program Ruang Rindu jangan lupa ikutan ya karena waktunya juga terbatas sampai jam 10 aja. Kita angkat kembali, ada Mak Tengoh nih ya. Mak Tengoh juga kayaknya udah nggak sabar ya tungguin program Ruang Rindu dari tadi. Kita coba sapa dulu, halo, assalamualaikum, selamat malam Mak Tengoh.
2: Waalaikumsalam, selamat malam juga.
0: Apa kabar Mak Tengoh untuk malam ini?
2: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Kalau udah hujan-hujan sih udah senang aja Mak Tengoh nih ya.
2: Iya, dingin.
0: Dingin ya Mak Tengoh ya. Iya. Kayak di kutub utara gitu maksudnya. Enggak. Mak Tengoh malam ini mau dengerin lagu apa Mak Tengoh?
2: Lagunya dari Rafi Kaduri ya.
0: Rafi Kaduri?
2: Iya.
0: Iya, ketusuk duri mezanya. Ini judulnya apa Mak Tengoh?
2: Judulnya Tirai.
0: Tirai? Iya. Bukan tirai bambu kan?
2: Bukan.
0: Tirai aja?
2: Iya.
0: Oke, misalnya cari dulu nih lagunya. Ini yang bawahnya Rafika Duri ini cewek Mak Tengoh?
2: Cewek.
0: Oh iya, iya oke deh. Nanti misalnya bakal puterin lagunya. Judulnya Tirai ya. Iya. Jadi kalau misalnya hujan-hujan pakai tirai gak bisa Mak Tengoh, bocor, basah ya. Mak Tengoh mau salam-salam buat siapa Mak Tengoh?
2: Salamnya buat Bu Nini, buat Eka, Fadon.
0: Iya.
2: Yeah. Kak Ida, Mbak Cil, Kak Cil, Budi. Buat semua-semuanya yang dinalang.
0: Iya, yang kenal Mak Tengoh ya.
2: Sehat selalu ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mak Tengoh udah ikutan gabung ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga buat Mak Tengoh ya. Dan penelpon selainnya kita coba angkat kembali. Ini ada Kak Ida. Waduh, kayaknya Kak Ida juga gercep sekali malam ini ya. Pakon Kak Ida, takut Hana teputar lagu. Gimana Kak Ida? Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ruang Kak rindu.
3: Ruang rindu, ruang lagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kayaknya yang udah-udah tadi telepon, Mesa lupa ucapin ruang rindunya ya.
3: Iya.
0: Terlalu semangat kayaknya nih.
3: Semangat.
0: Kak Ida lagi apa? Lagi ngapain?
3: Lagi golek-golek.
0: Alah Kak Ida gak asik. Jam segini udah golek-golek.
3: Hujan.
0: Mandi hujan dulu lah malam-malam.
3: Masih hujan.
0: Iya mandi hujan dulu ya kan.
3: Ya jemputannya adalah hujan tadi.
0: Aduh gak pakai mantel.
3: Ada ya mantel.
0: Kenapa gak pakai?
3: Pakai.
0: Tapi.
3: Pokoknya hujan terus.
0: Hujan terus. Emang anak Kak Ida kemana? Kok malam-malam dijemput?
3: Jemput anak ngaji.
0: Oh ngaji, iya. Ngaji malam ya.
3: Jemput.
0: Iya, rajin kali dia walaupun hujan-hujan tetap pergi ngaji ya.
3: Iya, rajin.
0: Iya, Masya Allah. Semoga jadi anak yang soleh ya.
3: Amin. Doa adik Meza,
0: iya. Amin, pastilah ya kan?
3: Iya.
0: Jadi Kak Ida malam ini mau dengerin lagu apa?
3: Lagu apa?
0: Jangan lagu kasidah mentang-mentang tadi baru buang antaran ngaji kan? Iya, mau dengerin lagu apa nih?
3: Lagu Ayah.
0: Ayah, dengarkanlah lagu itu. Aduh, rindu ayah nih Meza nih.
3: Iya, lagu Ayah Rintu Arahab ya.
0: Rintu Arahab, baiklah ya. Iya, mau salam-salamnya buat siapa Kak Ida?
3: Salamnya buat Dek Meja, semoga sehat
0: selalu. Amin, Erwal Amin. Amin, amin.
3: Kalau pula hati-hati, jauh-jauh
0: Meja
3: ya.
0: Iya, benar.
3: Ya, buat Mak Tengoh tadi.
0: Iya.
3: Buat Eka. Buat Bu Minya di Suwak Ladaya.
0: Iya.
3: Buat Ina. Buat Bu Nini.
0: Iya.
3: Buat Enda. Pokoknya semua lah.
0: Iya, pokoknya
3: yang satu.
0: Ya. Benar. Ya pokoknya yang kenal sama Kak Ida gitu ya.
3: Iya. Terima kasih Dek Meza.
0: Iya, sama-sama Kak Ida udah ikutan bergabung.
3: Bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih ya pendengar ya udah ikutan gabung ya kan. Tapi sabar dulu, jangan telepon lagi ya. Aduh. Nanti telepon lagi, kita puterin dulu 3 lagu ya. Jangan banyak-banyak, jangan Meza borong telepon semua, ntar lagunya gak diputerin. Kita dengerin lagu dulu, nanti kita baru angkat lagi penelponnya. Sabar dulu, yang udah miss call tadi ya, siap-siap terus. Kalau udah 3 lagu langsung tangannya di handphone, oke? Salah satu lagu kita awali dari Mimpi. Nah, Mimpi yang di... Boin oleh Iklim ya, ini versi rocknya. Kita dengerin sama-sama, stay tune terus bersama program 1 di program Ruang Rindu.

0: Baik, pendengar masih bersama Meza yang masih akan terus lanjut juga menemani Anda di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Baik, pendengar, kita coba angkat kembali penelpon-penelpon selanjutnya yang udah bersiap-siap dari tadi. Ya, tangannya nggak pindah-pindah di handphone terus. Ada siapa di mana di ujung telepon ini? Halo, Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang
0: iya.
1: Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Asik, memori. Ada siapa ini? Pasti dari Medan ini kan?
1: Wah, alhamdulillah, ingat.
0: Iya, tapi besok udah lupa namanya. Suka lupa deh gitu ya. Namanya Denny. Denny, ya benar, yeah. Ada Denny di Medan. Gimana yeah. Denny malam ini?
1: Aku jujur aja lah, suka kali kalau Kak Mesa yang siaran.
0: Iya Allah, terima kasih. Makanya sering-sering dong dengerin Pro 1 ya. Nah, jangan hari. Dengerin Kak Meza aja, yang lain juga didengerin dari subuh ya harusnya.
1: Iya, pengen ikut acara lagu Aceh, tapi kan enggak pandai bahasa Aceh, pakai pantun lagi.
0: Iya, besok-besok ikut ya, belajar dulu bahasa Acehnya ya, lihat kamus ya.
1: Udah tahu, kiban haba uronyo.
0: Oh gitu ya, benar. Uronyo haba ino ujen, nah tahu nggak?
1: Alhamdulillah.
0: Apa alhamdulillah hujan di sini?

0: Ya kan hujan berkah.
1: Iya benar. Disapa dulu dong, Ruang Rindu.
0: Tapi udah barusan tadi.
1: Yang benar.
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Rewat Ragu.
1: Oh iya, kok bisa orangnya lupaan ya sekarang ya?
0: Nah, kan lupa. Saripa udah masuk, Kak?
1: Aduh, kayaknya Saripa belum masuk nih.
0: Oh, ini lagu buat dia nih.
1: Nanti kayaknya setelah kamu masuk, kayaknya Saripa masuk nih. Kalau udah dengar suaranya Bang, apa tadi namanya?
0: Bang Deni.
1: Deni, kan? Lupa lagi, harus dicatat nih. Atau dicatat di kepala aku gitu. Ya gimana Deni, malam ini mau dengerin lagu apa?
0: Lagu Malaysia mulai ya kan?
1: Malaysia. Lagu apa nih kalau lagu Malaysia? Exif. Siti Nurlela.
0: Exif.
1: Hah?
0: Exif.
1: Exif.
0: Dirantai digelangi rindu.
1: Dirantai?
0: Digelangi rindu.
1: Bentar, jangan cepat-cepat. Digelangi rindu. Oke, rindu sama siapa? Mas Syarifah. Oke, kita coba cari dulu lagunya ya. Ini yang bawaknya Exits.
0: Iya, kalau nggak ada daripada ribet Kak Mesya.
1: Udah ketemu nih deh. Tapi alhamdulillah udah ketemu lagunya.
0: Oh iya, salamnya untuk Kak Mesya aja deh sama Syarifah.
1: Oke, terima kasih buatnya Deni. Ya udah.
0: Thank you.
1: Ya, sering-sering ikutan gabung bareng kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, itu dia satu penelpon kita yang jauh di mata ya. Ada Deni yang udah ikutan gabung bareng kita di malam hari ini. Kita coba angkat kembali. Ada Kak Endang. Waduh, ini mama kayaknya telepon juga lewat WhatsApp nih ya. Waduh, mama bentar ya, nanti bisa angkat juga teleponnya. Sabar ma, nanti ikutan lagi ya. Kita angkat Kak Endang dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu Kak Endang.
2: Waalaikumsalam. Halo juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Asik ya. Apa kabar Kak Endang malam-malam, hujan-hujan ya?
2: Alhamdulillah kabarnya sejuk, ayam adem,
1: asik,
2: bahagia.
1: Masya Allah, tabarakallah ya. Aduh, luar biasa
2: hujannya berkah ya.
1: Iya harus dong ya, hujan ini adalah membawa keberkahan untuk kita ya. Jangan panas terus, malam harus hujan gitu ya.
2: Iya, semoga sumur kita jangan kering ya Meja.
1: Iya benar sekali ya, semoga sumur kita itu terisi terus oleh air ya. Mata airnya gak putus-putus, amin. Kak Endang gimana malam ini?
2: Insya Allah.
1: Ya? Udah makan?
2: Lagi mau makan tapi udah mau masuk handphone tadi dari tangan. Ya udahlah, tengok aja abang, abang lagi makan nih.
1: Tengok abang makan dulu, Kak Endang makan lagu dulu ya.
2: Karena udah lama juga kan, gak ada pernah menyatu sama Meza.
1: Iya, udah lama gak cuap-cuap sama Meza ya.
2: Iya,
1: iya minggu kemarin.
2: Sebenarnya kan sekarang jadwalnya kayaknya satu orang penyatu sampai dua malam sekali gitu ya,
1: ilirannya
2: ya.
1: Iya, karena kan we are fresh gitu ya kan, jadi sesekali masuk lagi malam, entar dua malam libur lagi gitu ya.
2: Iya, tapi kok malam ini kayaknya bukan Bung Fadil?
1: Udah kan kemarin kan?
2: Udah dua hari Bung Fadil kemarin tuh, pas satu malam cuma?
1: Enggak, cuma satu malam, ini malam satu ini malam. Giliran Meza, next nanti juga bakal ada lagi dua malam gitu.
2: Ya? Gak masalah sih, udah kangen juga sama suara Meza.
1: Iya, rindu ya.
2: Rindu lah.
1: Nanti next nanti bakal ada lagi loh suara Meza ya. Pokoknya setiap malam tuh bakal ada. Apakah itu seminggu sekali? Ya kan dua minggu sekali. Pokoknya tungguin aja. Iya.
2: Ya udahlah berarti malam ini Kak Enang karena udah lama nih nggak dengar suara Meza.
1: Jadi jangan suruh Meza nyanyi ya.
2: Nggak ada.
1: Oh nggak ada.
2: Judul lagunya.
1: Apa?
2: Untukmu sayang.
1: Ini
2: untuk
1: yang
2: Meza sayang.
1: Iya, ini lagunya siapa yang bawain?
2: Marina Elsera.
1: Asik. Marina Elsera. Bukan Marina.
2: Bukan Marina.
1: Apa? Marina. Marina bukan ya?
2: Bukan. Marina Lucien pokoknya.
1: Marina Elsera ya. Mesti cari dulu nih lagunya. Oke.
2: Untukmu sayang.
1: Untukmu sayang. Oke. Marina Elsera.
2: Iya.
1: Tadi Meza dengarnya Estera, bukan Esteler ya?
2: Jangan, bukan Esteler. Gak ada lumpur laut di sini, jauh lumpur lautnya.
1: Marina Elsera ya. Meza tadi dengarnya Estera loh, ya kan?
2: Enggak. seller.
1: Makanya Marissa salah nih, untung ketemu nih lagunya ya.
2: Okay. Ya gak salah lah, yeah. Siapa dulu dong, di operatornya kan Marissa.
1: Oke, okay, udah ketemu nih lagunya.
2: Gak dilakukan lagi ya kan.
1: Mau salam-salam nih buat siapa nih Kak Endang?
2: Supaya gak kelamaan, salamnya buat semua pendengar Pro 1 di mana saja berada ya.
1: Iya
2: yeah,
1: benar.
2: Istimewa lagu ini buat Meza dan Bunda Maidar di Runding yang tersayang ya.
1: Oke, okay. Udah pernah masuk gak Bunda Maidarnya ke sini?
2: Nantilah, tadi ada ketemu, kepingin juga beliau masuk kan.
1: Yeah.
2: Tapi karena Kak Endang gak bisa konfirmasi, nantilah
1: gitu.
2: Ya.
1: Oke, okay. Next ya, biar bisa kenal sama Meza ya.
2: Padahal
1: handphonenya
2: udah ada, tapi entah kemana nih pun.
1: Oh gitu, mungkin lagi
2: tadi
1: sibuk
2: kelupaan,
1: ya.
2: Tadi kelupaan, udah janjian padahal.
1: Oh iya, iya.
2: Udah itu aja ya Meza okay, ya,
1: yang
2: kelamaan, banyak kali yang ngantri teman-teman
1: pasti.
2: Kita.
1: Ya,
2: terima kasih Meza.
1: Iya, sama-sama Kak Endang. Amin. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga ya buatnya Kak Endang dan juga untuk kita semuanya. Oke, kita lanjut lagi penelpon selanjutnya sebelum kita puterin lagu. Ada siapa di mana ini? Halo, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
1: Asik. Apa kabar Bang Odon? Iya, telat kali Bang Odon nih.
3: Itulah. Lagi bikin kopi.
1: Aduh, enak kali nih hujan-hujan minum kopi. Enggak bisa dikirim ke sini satu ini, satu gelas.
3: Jauh kali Bu Meza.
1: Aduh, coba dikirim.
3: Tinggal ngantar aja.
1: Iya, ini kayaknya Eka di situ juga ya. Eka kok bentar-bentar telepon lagi dia nih.
3: Itulah.
1: Enggak cukup-cukup dia satu lagu kayaknya. Mau minta tambah lagi Eka, nanti dulu ya Eka ya, sabar ya. Iya, ini Bang Odon kopi apa malam ini?
3: Gimana Bu Meza?
1: Kopi apa, kopi susu atau kopi hitam?
3: Kopi Milo pakai susu.
1: Asik, mantap kali ya kan. Biar enak begadang terus gitu. Ya, Bang Odon.
3: Ya.
1: Ya, malam ini mau dengerin lagu apa? Kayaknya besar kali suara radio Bang Odon di belakang lah. Feedback ini ke Meza.
3: Enggak kan?
1: Kecil dulu sedikit. Udah. Oke. Okay.
3: Lagunya dari Ahmad Akbar aja.
1: Ahmad Akbar.
3: Ya.
1: Iya, ini lagunya judulnya apa?
3: Judulnya Sudahlah Aku Pergi.
1: Aduh, jangan pergi dulu lah, belum lagi diputar lagunya, ya kan? Sudahlah aku pergi, sudahlah aku pergi gitu.
3: Iya.
1: Gimana?
3: Jangan bawa dulu.
1: Oh, bukan. Jadi gimana?
3: Iya, itulah judulnya.
1: Iya, udah benar nih, udah ketemu Meza lagunya.
3: Udah.
1: Terus
3: salamnya?
1: Buat siapa salamnya?
3: Salamnya buat Pak Putra di Aceh Timur, buat Pak Kasiman, buat Pak Bang Hai, Mak Tengo, buat Ina Langung, Ina Nagan, Kak Ida, Erna Lapang, Erna Bebe, buat semua lah, tanpa terkecuali. Buat Bu Meza, selamat juga, sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, sehat selalu, tetap semangat.
1: Oke, pasti dong harus semangat terus ya.
3: Iya, Bu Meza ya, assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Bang Odon juga, ya semoga sehat selalu dan semangat terus juga untuk kita semua. Nah, untuk lagu-lagunya stop dulu. Ada siapa lagi nih? Ada Pak Rahmat ya di Riau. Waduh, Pak Rahmat sabar dulu ya, Meza puterin dulu lagu-lagu ini yang udah di request. Nanti telepon lagi ya Pak Rahmat ya. Nah, banyak sekali nih yang udah miss call yang pengen ikutan gabung bareng kita di program Ruang Rindu. Nah, kita dengerin dulu lagu-lagu requestannya pendengar karena Meza udah koleksi 3 lagu, nanti kita angkat telepon lagi, oke? Ada Dirantai Digelangi Rindu darinya Exis, dan next nanti akan ada lagu juga dari Mariana Elsera. Terakhir nanti akan ada Sudahlah. Apa ini? Iya benar, darinya Sudahlah Aku Pergi darinya Ahmad Akbar. Oke, stay tune terus di program 1. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Dayak Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar masih bersama Meza dan kita masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Tentu saja masih punya kesempatan dua penelpon atau tiga penelpon lagi untuk malam hari ini yang udah pada menunggu ya malam-malam Ruang Rindu di setiap malamnya. Ada siapa lagi kita coba angkat kembali, ini ada Bude. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Asik, apa kabar Bude? Waduh, udah lama gak dengerin ya.
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya.
1: Iya, udah lama kadang-kadang dengerin aja.
0: Kok gitu Bude? Kenapa gak ikutan terus-terusan tiap malam gitu kan? Biar enak ngobrol gitu ya kan?
1: Udah payah ininya, udah terus gak mau lagi lah, capek.
0: Pengen denger lagu aja gitu ya, gak mau ngobrol gitu ya Bude ya?
1: Sekarang kan di chat, ala gak dapet-dapet, udahlah.
0: Oh gitu, karena nomornya sibuk terus ya Bude?
1: Iya.
0: Iya, iya. Gimana gak sibuk, ditodong terus sama si Eka. Dari jam 8:30 udah mulai telepon ya.
1: Jadi dengerin aja.
0: Bercanda ya Eka ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, Bude malam ini mau dengerin lagu apa nih Bude?
1: Lagu yang lama-lama ya, lagu Jeroen Pesulima.
0: Lagu apa itu? Meza belum lahir nih Bude. Meza lagi ditemenin sama Nanda nih Bude ya.
1: Iya, lagu apa aja yang penting. Dari Jeroen Pesulima.
0: Dari apa namanya?
1: Terserah Meza aja.
0: Pesulima itu tadi apa judulnya? Pesulima.
1: Bruli, dari Bruli.
0: Oh, Bruli. Oke, ya bentar Meza cari dulu ya lagunya ya.
1: Iya.
0: Oke, mau salam-salamnya buat siapa nih Bu De?
1: Salamnya dari satu, dari Nanda, buat Nanda, buat Dapa juga, buatnya Meza ya. Kita baru ini. Enggak pernah dengar-dengar aja selalu.
0: Oh iya, salam kenal pokoknya buatnya Bude ya, dari teman-teman yang belum ikutan ya bareng Bude ya.
1: Iya, buat Mak Tengo juga. Terus rindu selalu buatnya Bude. Pak Cik sehat selalu ya Mak
0: Cik. Iya. Kayaknya Mak Cik juga gak ikutan nih malam ini. Mungkin nomornya sibuk gitu ya. Atau ketiduran ya, gitu.
1: Baru pulang dari rumah sakit ya.
0: Siapa baru pulang dari rumah sakit?
1: Mak Cik itu sakit ya.
0: Oh iya, kemarin mereka itu sakit berdua. Berarti ini masih sakit ya?
1: Ini udah alhamdulillah, kemarin tuh udah sehat.
0: Oh alhamdulillah. Karena kemarin sakit mereka, Mak Cik sama Pak Cik. Pasti Aceh ya kan?
1: Iya, karena Mak Cik, Pak Ciknya udah baik, Mak Ciknya lagi.
0: Oh tukar-tukaran gitu ya. Waduh, cuma semoga cepat pulih dua-duanya ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Itu buatnya Mbok Parti ya, itu di Teran ya. Selalu katanya kalau Bude gak pernah naik lagi katanya.
0: Oh iya, makanya Bude sering-sering dong ya ikutan gabung, biar fan-fan Bude tuh gak lupa dan gak apa kerinduan Bude gitu ya kan.
1: Iya. Buat Reno juga, buat itu Bang Edi ya, udah lama ya, masih sehat kan.
0: Iya.
1: Walaupun udah pensiun kan, udah sehat apa enggak. Semoga mendengarkan Bang Edi.
0: Iya benar, semoga ya, semoga Pak Edinya dengerin terus ya walaupun udah pensiun gitu ya. Meza juga udah jarang sekali nih jumpa sama Pak Edi ya. Paling-paling kalau jumpa tuh di jalan, Pak Edi lagi lewat gitu.
1: Ya, semoga selalu ya, hujan-hujan ya.
0: Iya,
1: buat semua-semua, buat Eka, Cik Odon, semua lah pokoknya. Iya. Buat Saripa juga, semoga selalu dan murah rezeki.
0: Amin.
1: Buat Meza juga diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Keluarga ya.
0: Iya, amin ya rabbal alamin.
1: Dan kalau pulang nanti hati-hati hujan soalnya ya.
0: Iya, benar-benar. Makasih banyak ya Bude ya udah ikutan gabung bareng kita malam ini ya Bude.
1: Iya, terima kasih Kang Hilma.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: Waalaikumsalam
1: wabarakatuh.
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dari Brewery Peso 5, nanti Bang Isa bakal puterin lagunya, requestannya Bude yang judulnya itu Aku Begini Kau Begitu. Boleh ya? Nah, yang lain yang mau ikutan satu lagi ya sebelum Bang Isa tutup di program Ruang Rindu. Ada Pak Rahmat di Riau ini, waduh, semangat terus ya Pak Rahmat ya. Tadi udah coba telepon tapi Meza mau puterin lagu gitu ya. Pak Rahmat, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, luar biasa. Jauh-jauh dari Riau, teleponnya ke RRI Melabo. Gimana cuaca di Riau untuk malam hari ini Pak Rahmat?
2: Malam ini cerah.
0: Cerah ya, waduh, berbalikan loh sama kita ya. Kita dari tadi diguyur hujan terus gitu ya. Walaupun sekarang tuh udah mulai agak lumayan berhenti sih, tapi masih hujan. Iya. Iya, ada kabar apa nih dari Riau untuk malam hari ini, Pak Rahmat?
2: Kabarnya gak ada.
0: Gak ada.
2: Tadi lagunya ini lagu Melayu boleh?
0: Boleh, mau lagu apa nih Pak Rahmat?
2: Lagu dari Ahmad Jais.
0: Ahmad Jais.
2: Ya.
0: Iya, kayaknya yang sering request lagu Ahmad Jais nih Kak Ida nih. Iya kan? Ini judulnya apa? Ahmad Jais. Tadi udah
2: judulnya,
0: Ahmad Akbar udah. Sekarang Ahmad Jais.
2: Judulnya. Apa namanya itu? Bila aku kenang ku renung gitu. Bila aku kenang ku renung.
0: Bila ku kenang ku renung.
2: Ya.
0: Oke, bentar Meza cari ya.
2: Ya.
0: Oke, ini mau salam-salamnya buat siapa nih Pak Ahmad nih?
2: Buat ya teman-teman di Melabu. Ya udah kenal ya belum kenal.
0: Iya. Terus?
2: Dan buat Kak Endang.
0: Iya.
2: Suami Kak Endang teman-teman.
0: Suami Kak Ena namanya Bang Pendi ya, kalau nggak salah ya.
2: Bang Pendi, Pak Odon, Pak Hai, Ana, Kak Ida, itu aja. Lain-lainnya nggak bisa disebut satu karena waktu udah singkat.
0: Benar, pengertian sekali Pak Rahmat ya. Pak Rahmat dengar dulu, ini lagu Ahmad Jaisnya. Yang bila ku kenang kau rindu ini di sini Meza ketiknya keluarnya kecewa, harapan kecewa, ini benar nggak sih?
2: Kecewa itu lagunya bukan itu, bukan lagu Majais itu, lagu P. Ramlee itu kecewa.
0: Oh, harapan kecewa. Oh,
2: ini
0: gitu ya.
2: Bila ku kenang ku renung.
0: Biar ku kenang ku renung.
2: Remuk reda. Itu ramanya.
0: Gitu ya. Waduh, Meza takut ini nih, takut salah nih. Bentar kita cari dulu ya. Kalau misalnya Meza gak ketemu sama lagu itu gimana nih? Boleh ganti gak?
2: Ganti boleh, tapi gantinya judulnya Apa Kabar Orang Jauh.
0: Apa Kabar Orang Jauh itu yang bawanya siapa?
2: Majais juga.
0: Majais, apa kabar orang jauh ya? Majais.
2: Apa kabar orang jauh?
0: Kabar
2: jauh
0: baik.
2: Di pandangan.
0: Bentar, Meza cari dulu. Soalnya takut nggak ketemu ini lagunya. Berpisah jauh. Kok beda-beda ya judulnya sama? Mungkin itu liriknya kali ya? Mungkin itu liriknya. Jauh di mata nih yang ada Majais.
2: Jauh di mata itu lain. Itu yang volume yang keenam itu.
0: Aduh, macam mana nih? Tak jumpa awak. Gimana nih, gak ketemu ini lagunya. Apa Kabar Orang Jauh? Ini yang keluar, ini judulnya yang Meza sebutin tadi. Jauh di Mata. Gimana nih?
2: Coba itu aja lah kalau gak jumpa lain.
0: Jauh di Mata aja ya?
2: Iya.
0: Iya, dari Ahmad Jais kan? Iya, mudah-mudahan suka ya.
2: Oke,
0: mudah-mudahan next nanti bisa apa yang Pak Rahmat request dapat ya. Tapi ini beneran Meza nggak ketemu loh judulnya tadi. Ya udah nggak masalah, next nanti bisa ikutan lagi ya.
2: Ya,
0: Ya, maka
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali buatnya Pak Rahmat jauh-jauh dari Riau ya. Ikutan gabung bareng kita dan yang pastinya semoga lagu-lagu requestannya Anda di program Ruang Rindu ini dapat menemani malam Anda di program Ruang Rindu kita. Tapi sayangnya Mesa nggak bisa lagi angkat telepon nih karena udah jam 10, lagunya juga dua lagi belum Mesa puterin. Yang pasti buat pendengar terima kasih udah ikutan gabung bareng kita di program Ruang Rindu untuk malam hari ini dan beberapa lagu terakhir ini semoga dapat menghibur dan menemani Anda pendengar di program Ruang Rindu yang udah request dan juga bergabung bersama kita. Tetap terus bersama kami karena nanti Mesa juga akan hadirkan lagu-lagu daerah dan juga Nusantara hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat mendengarkan kembali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota beserta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan bergabung bersama kita. Dan jangan berkecil hati, jangan bersedih ya kalau misalnya malam ini gak bisa ikutan di program Ruang Rindu bersama Meiza. Next, mudah-mudahan malam besok pendengar lainnya bisa ikutan gabung gitu ya. Nah, dan untuk pendengar jangan kemana-mana karena Meiza juga udah memasuki program lagu-lagu daerah Nusantara hingga pukul 23. Hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan lanjutkan dengan lagu-lagu pop, karena lagu-lagu daerah juga akan terus menemani malam Anda. Jadi tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabo. Salah satu lagu yang sudah Meiza hadirkan, yang sudah Meiza persiapkan, ini lagu Batak ya. Maryam Tomong. Nah, ini lagunya lagi viral-viralnya di media sosial. Jadi kita coba dengerin aja sama-sama. Semoga happy dan semoga pendengarnya suka. Oke, stay tune terus dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Menurutmu, setelah 81 tahun kemerdekaan, Indonesia sudah benar-benar merdeka?
4: Sudah merdeka. Tapi perjuangannya belum selesai.
3: Kenapa?
4: Karena merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi tentang bagaimana kita menjaga negeri ini tetap berdiri, tetap bersatu, dan terus bergerak maju. Banyak yang harus diperbaiki.
3: Berarti kita masih punya tugas.
4: Punya, kita semua.
3: Dengan menjaga persatuan,
4: memperjuangkan keadilan,
3: dan ikut membangun kesejahteraan.
4: Indonesia berdaulat,
3: Indonesia yang adil,
4: Indonesia yang makmur.
3: Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
4: Dirgahayu Indonesiaku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun berada, kita masih akan lanjutkan lagu-lagu daerah siluet Nusantara kita untuk malam hari ini. Semoga lagu-lagu yang udah puterin tadi semoga dapat menghibur dan juga dapat menemani malam Anda yang masih kedinginan ya. Baik, pendengar, sebelum kita lanjut lagi untuk menghadirkan lagu-lagu daerah dan juga budayanya, kita coba hadirkan satu informasi terlebih dahulu. Langsung saya kutip dari rri.co.id. Nah, ini salah satu prestasi juga yang dihasilkan oleh mahasiswa Universitas Teuku Umar yang menyulap ampas tebu menjadi pasir kucing. Nah, tentu saja dari limbah menjadi peluang ya, peluang usaha, peluang bisnis juga, dan peluang cuan gitu ya. Nah, limbah ampas tebu yang cukup mudah dijumpai di Aceh Barat, apalagi ya pendengar ya, karena banyak yang menjual air tebu gitu ya, apalagi bulan puasa, waduh rame sekali gitu ya. Dan ini bakal menginspirasi 5 mahasiswa Universitas Teuku Umar untuk menghadirkan inovasi ramah lingkungan melalui program kreativitas mahasiswa sidang bidang kewirausahaan. Mereka juga mengembangkan ya Kitty Kenny pasir kucing ya berbahan dasar ampas tebu dengan teknologi odor look melalui kegiatan bertajuk pasir kucing berbasis ampas tebu dengan teknologi odor look sebagai produk eco friendly bernilai ekonomis. Waduh, Kitty Kenny ini juga dikembangkan sebagai alternatif pasir kucing konvensional yang umumnya ya menggunakan bahan seperti bentonit dan juga silika. Nah, ampas tebu ini juga dimanfaatkan nih karena memiliki struktur serat yang berpotensi sebagai bahan penyerap alami. Nah, produk ini juga katanya dikembangkan agar memiliki daya serap yang baik, mudah terurai, terus juga rendah debu, serta membantu juga mengendalikan bau melalui mekanisme absorpsi amonia. Nah, apalagi ya sekarang ya pendengar ya, suka banyak yang suka pelihara kucing gitu ya kan, karena ya kayak pakannya, terus juga pernak-perniknya yang lucu-lucu. Nah, biasanya orang yang suka kucing tuh suka nih ya pelihara kucing gak satu tapi 2-3 ekor. Nah, apalagi kucing-kucing yang memang kucing yang cantik, yang kucing anggora gitu ya kan. Nah, tentu saja dengan adanya ya kreativitas seperti ini, nah ini juga bisa membangkitkan yang namanya perekonomian lokal gitu ya, UMKM lokal. Nah, mana tahu dengan ide dan juga kreativitas mahasiswa UTU ini juga bisa menjadi usaha kecil menengah ya bagi mereka ya untuk mendapatkan cuan gitu ya. Nah, karena menurut Rusma Setiana ya, pengembangan Kitty Kenny ini juga tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan aku lagi baca informasi Nanda. Oh ya, nanti aku ke situ ya. Nah, soalnya Nanda lagi buka request ya, dipanggil ternyata kedengeran sama Misa. Nah, kita kayak ini ya, menghasilkan sebuah produk tapi juga menjadi ruang belajar kewirausahaan bagi mahasiswanya. Nah, melalui kita kan ya, tim mahasiswa UTU juga berupaya mempertemukan kepedulian terhadap lingkungan, terus juga kebutuhan pencinta kucing dan peluang ekonomi dalam satu produk juga. Inovasi ini juga menunjukkan nih pendengar bahwa limbah pertanian yang selama ini kurang dimanfaatkan dapat diolah juga menjadi produk bernilai guna sekaligus membuka peluang usaha baru bagi generasi muda pastinya. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat kita hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabu dan selamat menikmati kembali lagu-lagu daerah Nusantara yang masih akan terus menemani Anda. Pane diurang Kayo Diurang. Salah satu lagu yang berasal dari Minang juga akan lanjut menemani Anda di malam hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berbicara tentang kuliner tradisional Aceh, tentu tidak lengkap tanpa menyebut lemang. Makanan khas yang terbuat dari beras ketan itu, santan, dan sedikit garam ini dimasak dalam ruas bambu yang dilapisi daun pisang, lalu dibakar di atas bara api selama beberapa jam. Di Aceh, tradisi membuat lemang telah diwariskan secara turun-temurun. Biasanya, lemang disiapkan menjelang hari-hari besar keagamaan, acara adat, hingga kegiatan kebersamaan masyarakat. Proses pembuatannya yang membutuhkan ketelatenan menjadikan lemang bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol gotong royong dan kebersamaan. Aroma harum bumbu yang terbakar berpadu dengan gurihnya santan menciptakan cita rasa khas yang selalu dirindukan. Tak heran, lemang sering menjadi hidangan istimewa untuk menjamu tamu maupun berkumpul bersama keluarga. Melestarikan tradisi lemang berarti menjaga warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Mari terus mengenalkan dan mencintai kuliner tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Hangatnya lemang, hangat pula kebersamaan masyarakat Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi FM 97 MHz.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MHG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lingkungan yang bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
2: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
3: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
2: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
3: Iya, Nak.
1: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih lingkungannya, sehat warganya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 81 tahun, sebuah bangsa berdiri dengan kedaulatannya.
4: Namun kemerdekaan bukan garis akhir.
3: Karena masih ada cita-cita yang harus kita wujudkan.
4: Indonesia yang berdaulat,
3: tapi
4: Indonesia yang adil.
3: Di mana setiap rakyat mendapat kesempatan untuk tumbuh dan merasakan hasil pembangunan.
4: Dan Indonesia yang makmur,
3: bukan hanya untuk sebagian, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.
4: Lalu, apa yang kita bisa lakukan?
3: Mulai dari hal sederhana.
4: Peduli.
3: Bersatu.
4: Berkarya.
3: Dan ikut menjaga Indonesia.
4: Karena 81 tahun kemerdekaan
3: bukan hanya tentang mengenang perjuangan,
4: tapi meneruskan perjuangan.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
4: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

Baik, pendengar dimanapun berada, kita masih akan terus lanjut menemani Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia sambil menemani Anda yang lagi menikmati waktu istirahat. Jadi tetap terus bersama program 1 hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat atau pukul 00 waktu Indonesia Barat. Salah satu lagu dari Mulan Jamilah, Risalah Hati, juga akan terus mengudara menemani suasana malam Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Pernahkah kita berpikir, kemana perginya sampah yang kita buang sembarangan? Sampah yang tidak dibuang pada tempatnya bisa menyumbat saluran air, menyebabkan banjir, dan menimbulkan berbagai penyakit. Lingkungan kotor berdampak pada kesehatan kita, keluarga kita, dan masa depan anak-anak kita. Padahal, solusi ada di tangan kita. Cukup dengan satu langkah sederhana. Buanglah sampah pada tempatnya. Pisahkan sampah organik dan anorganik. Dan biasakan hidup bersih mulai dari sekarang.

0: Ingat, lingkungan bersih, hidup pun sehat. Bersama kita bisa menciptakan perubahan. Ayo, buang sampah pada tempatnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.
1: Pro 1, 97 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan, mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
1: "Kami melihat simbol asapmu."
2: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Baik, pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabo sepanjang hari ini di frekuensi 9700 MHz. Edisi siar Minggu 13 September 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabo Aceh Barat. Saya Meisa, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabo, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka. Jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, kembali mengudara edisi siar hari ini Selasa 14 September 2026, bekerja pada gelombang FM 97 MHz dari Jalan Abu Madinah Pasi Jambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya John Nehru Satria mengucapkan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Saudara pendengar, kita ikuti dan kumandang azan subuh untuk wilayah barat selatan Aceh dan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi semua. Semoga saja amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Soekarno, Presiden pertama Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kolonel Infanteri Widarto, Komandan Korem 012 Teku Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teku Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali mereka, tetap mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan kuliah subuh.
1: Dan pendengar dimanapun berada, saatnya Anda bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Aceh Barat. Apa kabar Anda di sana pagi hari ini? Anda dalam keadaan sehat? Kami jumpa Anda dalam keadaan tetap segar ya di pagi hari ini, dan nanti sebentar lagi kita akan mengikuti khulqah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Dan tetap bersama kami, program-program kami hadirkan musik, religi, dan di pagi hari ini, dimanapun Anda berada, mulai dari tempat tuan, dari Nagan Raya, Abdia, di Semulu, di Calang Aceh Jaya, dan di Aceh Barat, semua selamat pagi untuk Anda. Dan mudah-mudahan saja hari ini tetap dalam keadaan bugar, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan cuaca di luar sangat cerah sekali ya. Mudah-mudahan dalam suasana hari ini Anda bisa melanjutkan aktivitas di pagi hari ini tanpa hambatan, tanpa kendala ya. Pukul 5.52 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Dan di hari ini moga saja semua urusan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Sidang jamaah subuh.
1: Dan segera kita bergabung dengan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Selamat mengikuti khulqah subuh.
3: Serambi FM Radio Republik Indonesia atau melalui live streaming Baitur Rahman TV Banda Aceh, juga melalui Gibraltar Aceh TV. Mudah-mudahan semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan dengan guidance-nya dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, berbicara tentang akhlak sebagaimana biasa dalam pertemuan kita, kita akan kaitkan dengan Al-Qur'anul Karim serta hadis-hadis Nabawi Asy-Syarif maupun dari pandangan para ulama serta ahli di bidangnya. Di dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu arda, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat. Apa di dalam nasihat itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt. Ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan itu dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapus keburukan-keburukan yang ada pada dirimu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaullah dengan manusia ya dengan akhlak yang terpuji atau akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Kita tahu bahwa dalam hadis ini itu adalah kelanjutan dari pesan moralitas yang disampaikan oleh Rasulullah yang ada di dalam hadis yang masyhur, innama wa'istu liutammima makarima al-akhlaq, hanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak dengan Allah, akhlak dengan manusia, akhlak dengan lingkungan, termasuk akhlak dengan diri sendiri. Ada hak, inna li jasadika alaika hak, ada hak untuk badan kamu, ada hak untuk keluargamu, ada hak untuk tetanggamu. Karena itu disampaikan di dalam aplikasi akhlak. Karena akhlak itu ada akhlak secara teoritis, ada akhlak aplikatif, dan ada moral experience atau tatbiqiyat akhlak namanya. Itu dipelajari di dalam filsafat akhlak, juga di dalam pendidikan akhlak, serta dalam ilmu akhlak, ya, secara khusus dari turun-temurun itu dipelajari dengan sangat seksama, sehingga nanti memunculkan beberapa problematika dalam moral, etika, dan akhlak. Bagaimana melihat pada latar belakang, ya. Misalnya dalam satu bangsa itu muncul moral atau akhlaknya itu, ya, secara teori dia berlainan dengan yang dipraktekan, ya, atau bagaimana membumikan akhlak itu berbeda-beda, ya. Dan itu Nabi sampaikan, ya, secara umum, innama buhithu li utammima makarimal akhlak. Jadi seluruh bangsa memiliki akhlak, ya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah umat, dan umat itu diajarkan akhlak secara universal, adil, ya, amanah, kasih sayang, yang nanti menghadirkan sebuah akhlak yang sangat spesifik, namanya al-hub. Apa itu al-hub? Rasa cinta, di mana ini akan terjadi perubahan yang drastis pada diri manusia. Mungkin kita hanya berbicara tentang akhlak cinta, itu sebuah pengungkapan daripada perasaan, tidak hanya seperti dugaan sebagian manusia. Kalau sudah menyampaikan perasaan, ya sudah, tidak demikian. Tapi dia sebuah akhlak yang memiliki ruang lingkup yang sangat-sangat detail dan spesifik, di mana cinta itu bisa mengubah, ya, kata individu menjadi lebih dari individu, ya, menjadi kolektif, di mana diwakilkan kalau di dalam Al-Qur'an, wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan saudaranya kaum muhajirin dibandingkan diri mereka sendiri, orang Ansar, padahal mereka juga perlu kepada sesuatu yang mereka inginkan, tapi dahulukan orang lain. Ini perubahan yang totalitas, ya, karena memiliki rasa cinta yang menghadirkan al-ithrah, ya, menghadirkan al-ithrah, mendahulukan orang lain dibandingkan diri sendiri karena pengaruh cinta itu tadi. Dari sini bisa dipahami bagaimana kondisi akhlak secara teoritis, lalu akhlak secara aplikatif, dan pengalaman akhlak itu mendidik seseorang di dalam manajemen tasawuf begitu kental dan konkret, sehingga dia boleh dalam tanda kutip, misalnya sepak terjangnya itu, ya, atau perilakunya itu semuanya searah, sesuai, sejiwa, ya. Karena ada yang pelatihan seperti itu tapi belum sampai pada tingkat seperti itu, belum juga menyatu. Misalnya sebagai contoh kita berikan, sidang jemaah yang dirahmati Allah, memang agak rumit tapi kita coba pahami pelan-pelan. Ketika Majnun Layla melewati segolongan orang yang sedang melakukan salat berjamaah, Majnun Layla tidak mengenal, bahkan tidak peduli terhadap orang yang sedang melakukan salat secara berjamaah ini. Lalu kemudian dia lewat begitu saja. Beberapa jeda kemudian, Majnun Layla itu kembali. Setelah berputar-putar entah kemana, dia kembali. Lalu orang yang sedang salat bertanya, wahai Majnun Layla, apa yang engkau cari sehingga engkau berputar-putar seperti itu dan tidak seharusnya seperti itu? Atau bagaimana rasa cintamu terhadap Laila itu membuat dirimu seperti itu? Atau pertanyaan yang semisal itu. Apa dijawab oleh Majnun Laila? Bagaimana aku bisa menyampaikan perasaanku kepada kalian? Sementara kalian yang mengaku sebagai orang-orang yang mencintai Tuhan, tunduk dan rukuk kepadanya, tapi masih sempat melihat diriku yang lewat hilir mudik, sementara aku tidak melihat kalian tadi saat lewat di sini, karena perhatianku penuh kepada Laila. Ini mengubah al-ananiyah atau al-ana menjadi anta, ya, antiyah, mengubah ego eksistensi diri itu menjadi dirimu. Aku adalah engkau, bahkan aku itu melebur kepada kata engkau, dan itu yang diperoleh menjadi makam yang sangat tinggi di dalam perjalanan akhlak dan tasawuf, sehingga seorang sayyidah yang mulia seperti Rabi'ah al-Adawiyah tidak peduli pada yang lain. Tidak peduli dengan harta, tidak peduli dengan kekayaan. Tapi ketika kita tidak melihat dengan cerminan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja. Ini tidak pandang bulu. Baik terhadap anak kecil maupun terhadap orang dewasa, ya, baik terhadap maupun perempuan atau bahkan khunsa, perbuatan akhlak yang dimaksud adalah tidak negatif. Jangan dulu kita ke arah sana, walaupun itu juga dibicarakan dalam akhlak. Ya. Atau cinta yang menanjak menuju ke anak tangga yang lebih tinggi, ataupun cinta yang menurun ke lembah yang sangat rendah. Bagaimana orang bisa mencintai kehinaan, ya. Bagaimana orang bisa punya sifat tawadhu, ya. Bagaimana orang bisa punya kata asyaja'ah yang membumi di dalam seluruh sel-selnya. Syaja'ah itu berani. Berani dia menganjak ke atas. Bagaimana dia bisa menjadi seorang yang sangat tegas di dalam amal ma'ruf dan nahi mungkar, tetapi pada sisi yang lain dia menjadi seorang yang sangat santun. Kadal halimu an yakuna nabiyya. Hampir saja orang-orang yang santun itu dia menjadi seorang nabi. Bagaimana lihat? Merendah tapi efeknya naik. Maka ada pengaruh akhlak. Itu dibicarakan juga oleh para ulama sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dibicarakan? Karena dia berpengaruh. Pengaruh satu ucapan yang kita ucapkan ini di medsos, anak-anak kita atau manusia secara umum, ya, terutama bangsa kita ini, apa yang diucapkan di medsos, satu ucapan itu ketika keluar dari lisan kita itu sudah bukan menjadi milik kita. Dia tidak bisa lagi diambil. Dia tidak bisa lagi dipanggil untuk kembali. Dia tidak bisa lagi dikawal. Dia bisa saja berangkat secara zigzag, kasak kusuk, liar kemana-mana. Dan dengan bahasa yang lebih konkret yang bisa kita sampaikan adalah bahwa ucapan kita itu sudah menjadi sesuatu yang lain. Dia eksis
2: artinya menyatu dengan alam di luar kita, meskipun pengaruhnya masih terasa terhadap kita sampai kapanpun. Ya, maka Rasulullah ajarkan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Di jalan takwa, di rumah takwa, dengan anak-anak takwa, dengan istri takwa, ya, dengan orang tua takwa. Takwa dengan makna takut, bukan hanya takwa kepada Allah, makna lugawi, makna secara ya bahasa, ya, ya. Bukan dulu makna istilah yang disampaikan di atas mimbar misalnya ittaqullah haqqa tuqatih, ya, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Itu juga bermakna semua perintah, semua larangan mesti ada di dalam persepsi kita lalu diaplikasikan dalam hidup, baik yang berhubungan dengan manusia, hak mereka, apalagi hak Allah. Jadi penyebutan Allah di sini ittaqullaha haqqa tuqatih itu untuk menghadirkan bahwa semua hak pada dasarnya begitu mulia sehingga disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Karena sudah di luar tadi menjadi sesuatu atau wujud yang berbeda dari kita, dia eksis sendiri, dia terkolaborasi dalam kehidupan yang nyata, dia terus ada, macam kita lihat diri kita yang lain, ya, ucapan kita tadi itu seandainya dalam bentuk wujud, boom, kita lihat sudah ada, oh itu dia, oh itu dia, oh itu kesana, oh itu berangkat terbang ke atas, itu turun ke bawah, itu melaju kencang ke depan, itu dia sedang mundur. Seandainya diperlihatkan kepada kita ucapan kita, maka seperti itu. Atau sebagaimana orang lain mendengar di awal ketika kita berucap, begitulah kita mendengar ucapan kita sendiri saat kita sudah selesai melepas ucapan itu, seandainya dikasyaf, dibuka kepada kita. Karena itu jangan lakukan kecuali yang baik. Jangan lakukan kecuali yang baik. Usahakan dimanapun. Karena dia bukan hanya menjadi suri dan teladan bagi orang lain, tapi juga ada pertanggungjawaban. Kenapa itu mesti hadir dalam kehidupan? Kenapa itu engkau lakukan? Pasti itu ditanya, ya, dengan bahasa yang berbeda. Silahkan buat bahasa yang lebih dramatis. Semuanya berlaku. Ya. Ditanya kenapa engkau hadirkan itu ucapan? Kenapa dia mesti engkau cipta dalam wujud yang abadi selamanya? Mengapa dia mesti keluar dari lisanmu? Di mana lisan itu adalah fasilitas pemberian Allah yang sesungguhnya. Seharusnya digunakan untuk zikrullah, untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, untuk menyampaikan dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah wal mujadalah billati hiya al-ahsan. Ini perlu lisan, ya, untuk membela orang-orang yang terzalimi, untuk memohon dan berkeluh kesah kepada Allah, ud'uni astajib lakum, ud'uni astajib lakum, ya, mohon kepada Allah. Bagaimana sambungan ayat orang-orang yang tidak, orang itu adalah orang-orang yang, ya, innal ladina istakbiruna an ibadati ya fasayah fa sayd quluna jahannam adakhir ya orang-orang yang tidak yang menyombongkan diri ya istakbiruna an ibadati ibadah itu apa karena tadi ud'uni astajib lakum berarti berdoa gitu. Itu salah satu wujud ibadah. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah, bila pun manusia ini terlanjur terlanjur, maka lihat, karena dia tetap ada di sana, atbi'is sayyi'atal hasanata, ikuti keburukan itu dengan kebaikan, niscaya keburukan itu akan mampu dihapus. Di mana dihapusnya, Pak? Tadi dia ada terus. Itu punya pola. Pertama, ketika kita melakukan keburukan, lalu kita ikuti dengan kebajikan, bukan keburukan itu terus dilakukan. Karena itu bisa membuat diri kita itu bermuka dua. Dan itu lebih buruk lagi pengaruhnya. Nifaq, kemunafikan. Tapi kita merasa sadar bahwa ada keburukan yang telah kita lakukan dan itu menyesal. Namanya taubat, namanya istighfar. Namanya, ya, sebuah kesadaran akan keterbatasan diri dan kekurangan dalam memberikan hak dan kewajiban. Kan begitu? Karena itu Nabi suruh kita untuk berbuat baik. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata. Sehingga persepsi yang muncul dalam panutan ya, atau suri dan teladan baik maupun suri dan teladan yang buruk, terutama yang buruk ini, bisa dianulir dari pandangan manusia. Ada orang bilang itu hati-hati, dia itu berbahaya. Orang lain mengatakan tidak, Anda salah melihat dia, Anda melihat masa lalu. Tidak seharusnya Anda melihat masa lalu, karena dia sudah berubah. Ya, lalu ambillah dalil-dalil yang disampaikan di mana hakikat perubahan itu diakui, terutama oleh pencipta semesta raya. Contoh banyak dalam Al-Quran. Ketika Nabiullah Syuaib berdakwah, apa dikatakan oleh mereka? Syuaib, kami tahu siapa engkau. Apakah ibadatmu yang selama ini sungguh-sungguh membuat engkau seperti ini? Jadi dituduh kesendirian ibadat itu ya, tidak keluar-keluar bermasyarakat, meskipun bermasyarakat itu bagian dari akhlak, akhlak sosial. Itu membuat kamu seperti ini. Syuaib tetap teguh sampai kepada dikatakan, sekiranya bukan karena keluargamu, sungguh kami akan rajam atau mengusir. Karena keluarga, berarti ada persepsi bahwa keluarga ini mulia. Nah, ini dipelajari secara khusus tuh, pengaruhnya, latar belakangnya. Sampai kepada kaum Syuaib yang beriman disebut adalah humur al-zalun. Mereka orang rendahan. Dada yang mulia, semua rendahan. Nah, ini dilihat masa lalu. Sampai kepada titik terakhir terserah. Ya. Maka muncul pengakuan ya, atau di dalam kisah lain banyak sekali itu. Ya. Dalam kisah-kisah lain banyak tentang persoalan-persoalan akhlak. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Kemudian bisa bermakna dihapusnya di sisi Allah. Walaupun dia tetap ada itu. Dihapus. Atau bermakna dihapus diampuni, Allah tidak persoalankan. Atau bermakna dihapus di sini, tamhuha itu adalah ditutup. Hari kiamat tidak akan dipermalukan. Dia tetap ada tuh. Tersimpan, terkodifikasi, terdata. Ya. Sekarang coba lihat nih di HP ini. Foto kita 10 tahun yang lalu, ditanya sama HP, apa perlu diungkit lagi 10 tahun yang lalu memorial? Kita enggak pernah lihat lagi, lama kali enggak pernah lihat. Mungkin itu penting ditanya. Boleh? Kasih tampil, enggak usah, abaikan. 17 tahun kemudian muncul lagi. Baru teringat kita, ya Allah. Foto di mana nih? Kita enggak ingat lagi. Dibuka pelan-pelan. Di zoom. Diingatkan pada keterangan. Oh iya. Begitulah lebih kurang pertanggungjawaban. Walillahil mathalul a'la. Di sana lebih berat, lebih besar, lebih detail. Bahwa alimun bidzatis sudur. Ya. Ya'lamu dhahiral ya dhahir min al-qaul. Ya. Nampak semuanya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, wa atwi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kadang persepsi orang tidak baik terhadap kita, tapi terus berusaha untuk baik. Karena dia secara teori tadi demikian, dalam aplikasi demikian, lalu hasilnya juga demikian. Gimana maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita berbuat baik kepada manusia, maka rasa baik yang kita berikan itu akan memberikan pengaruh. Lalu bila dia tidak mau menerimanya sampai saat kapanpun, paling tidak kita sudah berusaha untuk mendidik diri kita agar lebih baik. Mudah-mudahan sisanya Allah yang menghandle. Ya. Karena ada orang keras kepala, batu, sehingga dikatakan orang yang tidak mau mencucurkan air mata itu disebabkan karena kerasnya hati. Dan kerasnya hati itu karena terlalu banyak dosa. Banyak dosa itu karena kita terlalu banyak angan-angan. Kan tidak perlu ini, tidak peduli yang lain, maka dosa pun. Banyaknya angan-angan itu karena terlalu cinta kepada dunia. Ya, cinta kepada dunia. Dan cinta kepada dunia itu adalah karena ada rakus di dalam jiwa kita. Rakus menjadi pangkal semua kesalahan. Ya, tamak namanya. Hirs. Itu dia 11-12. Ya, cukup berbahaya. Wa khaliqin nasa, kata Nabi, bi khuluqin hasanin. Maka bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia, dengan perlakuan yang pantas, dengan proporsional. Anak-anak bercanda sama dia berlebihan, tidak proporsional, maka hilang kewibawaan seseorang, nanti dia injak kepala kita. Dengan orang tua, jangan perlakukan dia seperti anak-anak. Duduk di atas tembok rumah, pakai celana puntung. Kemudian ibu-ibu lewat untuk pergi ke masjid di waktu maghrib, kita masih pegang gitar. Gering-gering, ibu orang lewat. Itu tidak proporsional. Tidak seperti itu. Ya, di dalam kamar, itu yang profesional. Kira-kira seperti itu. Ya. Lari-lari di jalan. Olahraga bagus enggak? Bagus akhlak. Dalam tubuh yang sehat terdapat pikiran yang sehat pula. Tapi ketika kita lakukan tidak proporsional, maka dia keluar dari jalur akhlak. Maka dipelajari itu. Setiap bangsa punya pola untuk mengaplikasikan itu semua, punya latar belakang, punya teori, tapi ketika hendak melakukannya, dia tidak sesuai dengan standar akhlak secara universal, maka dia tidak bisa dimasukkan ke dalam akhlak. Walaupun menurut itu, itu kaget dalam berlaku. Contoh melempar barang, kasih buah ataupun sendok misalnya. Ini ada sendok pak, kita lempar gitu. Memberi itu akhlak, membantu itu akhlak. Tapi melempar pada saat yang normal seperti itu keluar dari jalur akhlak. Sudah bercampur. Sidang jamaah ini akan kita insya Allah lihat pelan-pelan di dalam ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Nabi, serta pengalaman para orang-orang saleh, para a'immah, para ahli di bidangnya. Mudah-mudahan Allah memudahkan bagi kita semua untuk memahami itu semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah RRI Banda Aceh telah
1: mengenai tadi kolkas subuh dari Masjid Raya Baitul Rahman Banda Aceh. Kini saatnya kembali kita bersama Radio Republik Indonesia Melawah. Masih bersama saya di sini Con Heru Satria menemani Anda hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat di hari ini Senin 14 September 2026.

nanti-nanti. Bulan yang mana setiap orang melakukan kebaikan, kebajikan siang dan malam. Jadi pastikan bulan ini kita garap peluang untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Supaya apabila kita keluar nanti, kita mampu membawa kebaikan bukan setakat untuk diri kita, tetapi untuk diri orang lain. Teman-teman, jangan lepaskan peluang kemasan ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, saatnya kita ikuti berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Melabu, dan Anda dapat mengikuti berita pagi di kesempatan pagi hari ini di edisi siar Senin 14 September 2026. Selamat mengikuti.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabu telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. AB dibebaskan dari kurungan, pemerintah Aceh Barat siapkan pengobatan. Tim BPBD, tim Dinas Kesehatan Aceh Jaya lakukan fogging DBD.
1: Bebas pasung, tidak boleh ada warga yang dipasung. Cuman kita nggak boleh membiarkan itu. Karena secara medis semakin terpurung ya makin stres.
2: Tim Dinas Kesehatan atau Kabupaten Aceh Jaya melakukan pengasapan atau fogging di Desa Panga pada pemukiman warga di wilayah tersebut. Kepala Dinas Kesehatan
3: Universitas Seto Umar atau UPI tahun 2026 resmi ditutup pada Minggu 13 September 2026.
0: Dan pendengar, kita oleh berita pertama, remaja berinisial AB yang selama ini dikurung di sebuah gubuk karena mengalami gangguan mental di Desa Ujung Nga, Kecamatan Samatiga, dibebaskan pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk mendapatkan pengobatan di Banda Aceh. Pembebasan tersebut dilakukan Bupati Aceh Barat Tarmizi melalui program Dokter Masuk Rumah sebagai bagian dari komitmen daerah mewujudkan Aceh Barat bebas pasung pada Minggu pagi. Berikut laporan selengkapnya.
4: Berinisial AB 19 tahun yang selama ini dikurung di sebuah gubuk karena mengalami gangguan mental di Desa Ujunga, Kecamatan Samatiga, dibebaskan pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk mendapatkan pengobatan di Banda Aceh. Pembebasan tersebut dilakukan Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM melalui program Dokmaru atau Dokter Masuk Rumah sebagai bagian dari komitmen daerah mewujudkan Aceh Barat bebas pasung pada Minggu pagi. Bupati Tarmizi mengatakan kondisi AB tidak boleh terus dibiarkan berada dalam kurungan meskipun keluarga sebelumnya mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan.
1: Jadi pemerintah Aceh Barat komit bahwa kita itu bebas pasung, tidak boleh ada warga yang dipasung. Cuman kita nggak boleh membiarkan itu karena secara medis semakin terkurung, dia semakin stres. Oleh karena itu, tadi kita membujuk orang tuanya, dia segera kita bawa ke Banda Aceh.
4: Menurut Tarmizi, AB selama ini ditempatkan di gubuk karena kerap marah dan melakukan tindakan yang dinilai dapat membahayakan dirinya. Keterbatasan keluarga dalam menjaga AB selama 24 jam membuat pengurungan tersebut menjadi pilihan. Namun pemerintah menilai kondisi itu justru perlu segera dihentikan. Tarmizi menyebut kondisi gangguan mental yang dialami AB diduga berkaitan dengan faktor genetik, karena ayahnya juga mengalami kondisi serupa. Secara medis semakin dikurung, dia semakin stres, ujarnya. Sehingga pemerintah Kabupaten Aceh Barat memutuskan membawa AB ke Banda Aceh untuk mendapatkan penanganan medis. Setelah menjalani pengobatan, Pemkab Aceh Barat berencana menyiapkan tempat tinggal yang lebih layak bagi AB melalui kolaborasi dengan Forum Tokoh Peduli Aceh Barat. Tarmizi berharap pengobatan dapat berjalan lancar dan usai pengobatan AB sudah mendapatkan tempat tinggal yang layak. Pada kesempatan itu, Tarmizi juga menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi warga yang dipasung atau dikurung di Aceh Barat. Reporter RRI Melabu Tama Maulizar melaporkan.
0: Tim Dinas Kesehatan Aceh Jaya lakukan pengasapan atau fogging di pemukiman warga Kecamatan Panga guna melakukan pemberantasan sarang nyamuk DBD. Berikut laporan selengkapnya.
2: Dinas Kesehatan atau Kabupaten Aceh Jaya melakukan pengasapan atau fogging di Desa Panga pada pemukiman warga di wilayah tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Jaya Ferdian mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai upaya tanggap untuk memutus rantai penularan virus dengue atau DBD sekaligus menekan populasi nyamuk dewasa secara cepat dan efektif. Pengasapan difokuskan pada bagian dalam dan luar rumah warga yang berada di sekitar lokasi temuan kasus, termasuk saluran air, pekarangan kosong, tumpukan barang bekas serta sejumlah fasilitas umum yaitu tempat ibadah dan rumah sekolah. Selain itu juga Dinas Kesehatan Aceh Jaya melakukan edukasi pada masyarakat setempat untuk berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan serta melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara berkala guna mewujudkan wilayah Kabupaten Aceh Jaya yang sehat, bersih dan terbebas dari ancaman demam berdarah. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
5: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabu.

0: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Pagi, produksi RIM Labo. Beralih ke berita selanjutnya. Musyawarah Besar UKM Olahraga Universitas Tekumar tahun 2026 resmi ditutup setelah berlangsung selama 2 hari di Aula Cutmutia Utu. Muhammad Fikri Maulana terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum UKM Olahraga Utu periode 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya.
1: Musyawarah Besar atau MUBES UKM Olahraga Universitas Teuku Umar atau UTU tahun 2026 resmi ditutup pada Minggu 13 September 2026 setelah berlangsung selama 2 hari di Aula Cutmutia UTU. MUBES membahas perubahan ADART, evaluasi program kerja, penyusunan rekomendasi, serta pemilihan Ketua Umum periode 2026-2027. Melalui musyawarah mufakat, Muhammad Fikri Maulana terpilih secara aklamasi menggantikan Iksan Maulidian. Usai terpilih, Fikri menyatakan siap memimpin UKM Olahraga UTU dengan dukungan seluruh anggota dan atlet agar semakin kompak serta mampu meraih prestasi lebih baik. Ia juga berharap dukungan pimpinan UTU khususnya rektor dan wakil rektor 3 dalam meningkatkan fasilitas olahraga di kampus. Ketua Pembina UKM Olahraga UTU, Dr. Haji Taufik SPI MSI menyampaikan ucapan selamat dan berharap kepengurusan baru mampu membawa UKM Olahraga UTU menjadi lebih baik. Dengan berakhirnya MUBES, UKM Olahraga UTU resmi memasuki kepengurusan baru untuk terus mengembangkan olahraga mahasiswa dan mewujudkan visi mengolahragakan masyarakat serta memasyarakatkan olahraga. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabu pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Beralih ke berita terakhir. BMKG Stasiun Meteorologi Cutnyadin Nagan Raya memperkirakan hujan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah barat dan selatan Aceh pada Senin 14 September 2026. Selain hujan yang dapat disertai angin kencang, masyarakat pesisir dan pengguna jasa laut juga diminta mewaspadai gelombang tinggi yang diperkirakan mencapai 2,5 meter di perairan barat Aceh. Berikut laporan selengkapnya.
1: BMKG Stasiun Meteorologi Cutnyadin Nagan Raya memperkirakan sejumlah wilayah barat dan selatan Aceh berpotensi mengalami hujan pada Senin 14 September 2026. Kondisi tersebut diperkirakan terjadi di tengah cuaca yang masih berpotensi berubah, sehingga masyarakat diminta untuk mewaspadai hujan yang dapat disertai angin kencang. Selain Aceh Barat, kondisi serupa berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Aceh lainnya, di antaranya Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, hingga Simelu. Wilayah-wilayah tersebut termasuk kawasan barat dan selatan Aceh yang perlu memperhatikan perkembangan perakiraan cuaca BMKG. Untuk Aceh Barat, perakiraan BMKG menunjukkan suhu udara berada di kisaran 24 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara sekitar 79 hingga 97%. Kondisi atmosfer yang cukup lembab tersebut mendukung peluang terjadinya hujan di sejumlah wilayah. Sementara itu, untuk wilayah perairan, BMKG juga memperkirakan kondisi gelombang yang perlu menjadi perhatian masyarakat pesisir dan pengguna jasa laut. Perakiraan maritim BMKG untuk perairan barat Aceh menunjukkan gelombang dapat mencapai sekitar 2,5 meter dengan kondisi masuk kategori tinggi pada periode perakiraan tertentu. BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap memantau informasi cuaca terbaru, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan maupun di kawasan pesisir. Perubahan kondisi cuaca dapat terjadi secara lokal sehingga informasi perakiraan perlu diperbarui secara berkala. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Pagi produksi RRI Melabu. Edisi hari ini Senin 14 September 2026, saya John Nehru Satria, mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabuh Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Aceh Barat. Untuk hari ini Senin 14 September 2026 pukul 6 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat di studio kami, dan nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat Anda kembali dapat mengikuti berita sentral dari Jakarta. Dan lagu-lagu musik informasi nanti warta berita sentral dari Jakarta kami hadirkan kembali untuk Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 bersama Program 3 Jakarta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
3: Ke depan dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berdaya yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
1: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
4: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu